0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Teman berdua, lanjut lagi, kita masih di Spada dan masih bareng Tifa pastinya. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin soal sarapan dan juga kopi tiam, nah di pagi hari ini kan udah weekend ya, agendanya mau ngapain nih? Buat kamu yang agendanya pagi hari ini adalah bersih-bersih rumah sekaligus bersihin si Anabul. Pasti kamu yang punya Anabul ataupun juga punya kucing pasti tahu banget deh, ataupun juga udah memperhatikan ya, kalau di telinga kucing itu ada satu bagian unik banget, yakni ada namanya, itu ternyata punya nama loh, si kantong kecil yang ada di telinga kucing bagian luar, teman Pro 2. Nah, dan ada juga beberapa fakta menarik tentang telinga kucing yang pastinya bisa kamu simak 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan fun fact juga kan, kalau kucing nggak boleh ya dimandiinnya kena air sampai ke dalam telinganya ya. Nah, jadi gimana sih caranya kucing, kenapa kucing nggak boleh gitu dimandiin sampai airnya masuk ke telinga? Kita bakal cari tahu informasinya di pagi hari ini. So buat kamu, saya terus di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

kedua, kita bahas dulu kali ya dari keunikan-keunikan ataupun juga fakta menarik dari telinga kucing sebelum kita masuk ke bagian yang unik tadi di awal, yang kayaknya menjadi perhatian setiap pemilik kucingnya, teman berdua. Dan pernah gak sih kamu tuh ngelihat anak kucing gede juga sih, kucing itu tiba-tiba mengarahkan telinganya ke belakang atau ke samping waktu mendengar suara? Ternyata emang itu tuh karena kucing punya sekitar 32 otot di masing-masing telinganya. Otot-otot inilah yang memungkinkan telinga kucing bergerak ke berbagai arah. Bahkan telinga kucing itu bisa bergerak sampai sekitar 180 derajat buat ngebantu mengarahkan pendengarannya ke sumber suara loh. Jadi jangan heran ya kalau kita tuh manggil kucing dari belakang, telinganya duluan yang gerak sebelum kepalanya menoleh. Dan kemampuan ini juga ngebantu kucing untuk mengenali suara di sekitarnya. Jadi walaupun kelihatannya lagi santai atau rebahan, telinganya sebenarnya tetap aktif mendengarkan keadaan sekitar. Canggih ya.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Gagal Mama, aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

0: FM.
1: Semoga rumah selalu kekal dalam hidup. Tidak diretas.

Teman berdua, selain dari telinga kucing yang punya 32 otot di masing-masing telinganya, ternyata kalau masih kecil, itu kucing belum bisa mendengar loh kayak kucing dewasa. Nah, ternyata kemampuan pendengaran anak kucing ini bisa berkembang secara bertahap. Umumnya sih pendengaran mereka tuh mulai berfungsi sekitar usia 2 minggu ya. Jadi kalau ada kitten yang kelihatannya nggak merespon suara di awal kehidupan, itu bukan berarti dia sengaja mengabaikan kita ya. Tapi seiring bertambahnya usia, emang kemampuan pendengarannya itu berkembang dan telinganya mulai bisa bekerja lebih optimal. Makanya nih, telinga kucing bukan cuma soal bentuknya yang menggemaskan aja, tapi memang punya peran penting dalam kehidupan mereka. Dan juga di sisi lain, telinga kucing juga punya hubungan erat dengan keseimbangan tubuh. Karena di bagian dalam telinga kucing itu ada namanya vestibular yang bisa bantu otak mengetahui posisi dan juga gerakan tubuh loh. Jadi sistem ini tuh kayak jadi salah satu bagian yang ngebantu kucing buat menjaga keseimbangannya waktu bergerak, melompat, atau waktu tubuhnya mengalami perubahan posisi. Itu kenapa kucing dikenal punya kemampuan menjaga posisi tubuh yang luar biasa ya. Dan kayaknya emang cocok banget ya keseimbangan kucing itu disangkut-pautkan dengan kucing yang punya 9 nyawa. Siapa yang setuju?

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Nah, sekarang kita baru udah ngobrolin soal keunikan dari telinga kucing yang ada di bagian belakang, yang mungkin sering banget kita lihat gitu ya. Ada kayak lipatan ataupun juga kantong kecil yang ternyata tuh punya nama, teman-teman. Produk fun fact-nya, coba deh kamu cek telinga anabul kamu, apakah punya bagian yang disebut hand raised pocket atau cute nose marginal pouch, teman produa. Dimana bagian ini ternyata emang bisa ditemukan di beberapa hewan lain kayak anjing dan juga kelelawar. Tapi menariknya nih, bahkan sampai sekarang fungsi pasti dari hand raised pocket ini belum benar-benar diketahui. Tapi ada beberapa juga hipotesis yang mengenai fungsi dari hand raised pocket ini, salah satunya itu berkaitan dengan kemampuan menangkap atau membantu mengarahkan suara tertentu. Dan pastinya juga penamaan dari hand raised pocket ini juga ngasih tahu ya dari peneliti-peneliti sebelumnya gitu. Dan kita juga berharap gitu, gunanya hand raised pocket ini juga nanti bisa kita ketahui dengan pasti ya, teman produa. Dan ini juga, walaupun juga si fungsinya masih jadi misteri, ternyata dari penamaannya juga jadi misteri. Karena gak ada sumber ilmiah pasti gitu, sebenarnya siapa Henry yang dimaksud. Karena sumber yang menelusuri istilah ini tuh menyebut kalau penggunaan paling awal yang diketahui muncul di buku Living Creatures of an English Home karya Olive Royston di tahun 1971. Tapi dari konteksnya sih istilah ini juga tampaknya udah digunakan sebelumnya ya. Jadi ada kayak teori gitu yang mengaitkan dengan Joseph Henry, seorang ilmuwan yang meneliti elektromagnetisme dan juga gelombang suara. Tapi hubungan itu belum terbukti dan para ahli juga menganggapnya kayak semacam cuma spekulasi aja lah ya. Jadi kalau kamu di hari weekend ini pengen banget bawa kucing kamu ke vet buat grooming atau membersihkan kucing kamu di rumah aja, coba deh kamu perhatikan lagi ya telinganya. Tapi ingat, jangan asal memasukkan benda ke dalam lubang telinga kucing ya, apalagi air. Karena di balik telinga si anabul kamu itu ada banyak banget sistem syaraf dan juga sistem-sistem yang ada di sana. Dan juga hal unik yang tentunya bikin kita tuh makin kagum banget dengan yang namanya kucing atau juga anabul di rumah ya.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demam Lodua masih bareng Tifah dan di pukul 8 sampai dengan 9 ini ya kita bakal ngobrolin soal pada edisi weekend teman Lodua, hal-hal yang berhubungan sama weekend bakal kita bahas di hari ini. Buat kamu yang mungkin belum sarapan boleh

sarapan dulu, dipilih dulu menu-menu yang kamu pengenin di hari ini. Atau buat kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan untuk keliling Kota Pekanbaru, enjoy ya Kota Pekanbaru, walaupun tadi agak sedikit gerimis ataupun hujan tadi ya. Jadi buat kamu hati-hati, apalagi buat kamu yang OTW-nya nanti pakai motor, jangan lupa pakai jas hujan. Dan pastikan kamu juga memilih jalan yang bener ya. Kayaknya kamu harus hindari outfit putih gak sih di hari ini? Takutnya becek, ntar malah sulit jadi kita untuk membersihkan si baju putih itu ya. Mungkin boleh dihindari dulu baju-baju putihnya, pakai dulu baju-baju yang agak gelap ya. Jadi agak menutup deh si noda-noda yang nempel di baju teman-teman.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Yap, teman bro dua, weekend bukan cuma waktunya buat kamu mandiin anabul atau jalan-jalan bareng sama teman-teman kamu aja ya. Tapi weekend juga bisa dijadikan waktu buat kamu berolahraga. Nah, olahraga kan biasanya banyak pilihannya ya. Ada olahraga futsal atau mini soccer atau jogging, bersepeda di Sabtu pagi yang kayaknya udaranya sudah agak mulai sejuk ya di hari ini. Tapi teman bro dua, tahukah kamu ada salah satu olahraga yang kayaknya masih baru di telinga kita, yakni adalah tagball, teman pro 2. Tagball, olahraga apa ini? Nah, buat kamu yang baru pertama kali dengar kata tagball, mungkin ini menjadi sebuah olahraga yang cukup aneh gitu ya. Tapi emang tagball ini punya unsur dari beberapa olahraga, teman pro 2. Ada sepak bola, perpaduan antara sepak bola, tenis meja, atau sepak takraw nih ya. Dan ternyata yang berdasarkan dari informasi dari Indonesian Tagball, tagball juga merupakan olahraga berbasis sepak bola yang dimainkan di atas meja khusus bernama tag table. Dan mejanya ini tuh juga punya bentuk yang cukup unik ya, karena permukaannya tuh melengkung. Jadi beda banget sama meja tenis yang permukaannya tuh datar. Dan emang olahraga tagball ini pertama kali diciptakan di Hungaria di tahun 2012. Dan seiring waktu, ternyata olahraga ini tuh berkembang dan juga dimainkan di berbagai negara. Cara mainnya juga cukup menarik ya, di mana pemain menggunakan bola sepak, tapi nggak boleh pakai tangan atau lengan buat mengontrol bola. Sebagai gantinya, pemain bisa menggunakan kaki, paha, dada, kepala, bahu, dan bagian tubuh lainnya. Tapi mirip ini ya, mini lagi sepak takraw. Dan pastinya juga tagball bisa dimainkan secara tunggal ataupun ganda gitu. Jadi kalau dalam nomor tunggal ada 2 pemain yang berhadapan, sementara untuk nomor ganda dimainkan oleh 4 pemain yang terbagi jadi 2 tim. So walaupun lapangannya cuma beberapa berupa meja yang melengkung gitu, tapi pemain tetap membutuhkan kemampuan untuk mengontrol bola, koordinasi tubuh, ketepatan, dan juga tentunya konsentrasi. Tapi kenapa ya meja yang dipilih itu melengkung? Nah, jawabannya ada di segmen selanjutnya. Stay tune di sini, teman-teman berdua.

0: deh.
1: Hmm? Eh, itu foto siapa?
0: Ini foto mantan aku. Dia itu cowok pertama yang buat aku jatuh cinta, Tin. Dia itu baik banget loh. Tapi sayangnya udah pergi. Eh, bukan pergi yang aneh-aneh ya. Maksud aku tuh dia lanjutin kuliah ke luar negeri.
1: Oh.
0: Pokoknya ya, dia itu mantan aku yang gak bisa aku lupain. Soalnya cuma dia mantan aku yang aku suka pada pandangan pertama. Pokoknya my first love banget.
1: First love? Cinta pandangan pertama? Hey, ini tahun berapa kali? Masih percaya aja sama cinta pandangan pertama?
0: Wah, emang kenapa?
1: Enggak loh, gini ha. Menurut para peneliti di University of Groningen, kenapa masih banyak yang beranggapan atau bahkan percaya dengan cinta pada pandangan pertama? Itu karena setiap orang menemukan bahwa adanya gairah atau ketertarikan fisik dan ilusi secara bersamaan muncul, bahkan ketika ia bertemu dengan seseorang yang disukai. Namun, ketika hubungan sudah terjalin, kita mungkin akan mulai mengubah ingatan mengenai pertemuan pertama, dan rasa awal yang muncul itu dikarenakan ketertarikan fisik sebagai alasan utamanya.
0: Ah, bodo amat ah, yang penting aku suka.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Teman berdua, lanjut lagi ya. Kita ngobrolin soal olahraga tekbol. Ternyata nih, bagian yang paling menarik dari olahraga ini ada di mejanya. Kenapa ya? Meja itu harus dibuat melengkung gitu. Ternyata bentuk meja ini tuh emang menjadi salah satu keunikan dan juga menjadi penentu penting dalam permainan karena mempengaruhi arah pantulan bola. Di mana pemain harus memperkirakan gimana bola bakal memantul dari permukaan meja sebelum mengarahkannya ke sisi lawan. Jadi ada semacam challenging dikit lah ya untuk permainannya gitu. Selain itu ada aturan yang bikin pemain ini semakin menantang. Di mana pemain hanya punya maksimal 3 sentuhan buat mengendalikan bola sebelum mengembalikannya ke sisi lawan. Terus ada aturan unik lainnya di mana bagian tubuh yang sama tuh gak boleh dipakai buat menyentuh bola secara berturut-turut. Jadi kalau sebelumnya menyentuh bola pakai kaki, nah nextnya tuh harus menggunakan bagian tubuh yang berbeda. Dimana bola harus diarahkan melewati net menuju meja lawan. Dan pemain juga gak boleh menyentuh meja ataupun lawan selama pertandingan. Dan untuk pertandingannya sih, satu set dimainkan sampai 12 poin ya. Jadi kalau dibayangkan emang kelihatan kayak main bola di atas meja. Tapi waktu dimainkan ternyata cukup cepet banget membaca, kita tuh harus cepet banget membaca arah pantulan gitu ya, mengatur posisi tubuh dan juga memastikan bola tetap berada dalam kendali kita. Jadi ternyata emang olahraga ini tuh harus multitasking gitu loh, bukan sekedar soal bisa nendang bola enggak yang di kemampuan kita gitu, tapi juga membutuhkan teknik dan juga koordinasi yang baik. Dan ternyata emang olahraga tekbol semakin menarik perhatian karena dalam Asian Games 2026 ataupun di tahun ini yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang ya teman Pro 2, tekbol jadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Dan Indonesia juga punya kabar yang membanggakan nih. Ternyata emang Sumaya, salah satu atlet dari tekbol ini juga berhasil meraih medali perak. Tentunya kehadiran tekbol di Asian Games juga menunjukkan kalau olahraga tekbol juga berkembang secara internasional ya. Dan menarik banget ya teman Pro 2, tapi PR cuma satu sih PR-nya dari olahraga tekbol ini yaitu adalah menghadirkan si meja melengkung tadi ya kayaknya.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, lestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ada Thailand dengan Water, teman Pro 2 yang baru aja kita dengerin. Ngomong-ngomong soal water nih ya, ataupun air ya. Kita bakal ngobrolin salah satu penghasil air ya, ini adalah hujan gitu, teman Pro 2. Tapi ya kalau di musim sekarang kan ini udah mulai masuk fenomena El Nino ya, yang begitu dahsyatnya teman Pro 2. Yang mana juga beberapa waktu lalu kita juga terdampak dari adanya kekeringan yang panjang yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan gitu. Tapi ternyata kalau biasanya kita tuh melihat hujan karena proses alamnya ataupun yang kita pelajari memang adanya penguapan gitu kan. Dan ternyata memang manusia juga punya teknologi yang bisa ngebantu memicu turunnya hujan dari awan. Namanya cloud seeding, teman Pro 2. Dan kita masuk di pada edisi Iptek dan juga digital untuk di hari ini sampai dengan jam 10 nanti, teman Pro 2. Dan pastinya juga untuk cloud seeding sendiri, ini adalah penyemaian awan yang kedengarannya kayak manusia bisa memanggil hujan kapan aja gitu ya. Tapi sebenarnya gak sesederhana itu prosesnya, teman Pro 2. Dimana teknologi ini tuh gak bisa menciptakan hujan dari langit yang benar-benar ketika langit cerah gitu ya. Karena ada SNK lah ya, syarat dan ketentuan untuk proses tertentu yang harus dipenuhi. Dan pastinya juga untuk cloud seeding sendiri secara sederhana adalah teknik untuk ngebantu awan yang udah memiliki potensi hujan biar menghasilkan lebih banyak atau lebih cepat turun sebagai hujan. Jadi istilah kayak hujan buatan sebenarnya perlu dipahami dengan lebih tepat gitu ya. Teknologi ini bukan menciptakan hujan dari udara kosong, tapi kayak ada proses-proses tertentu yang emang udah terjadi secara alami di dalam awan. Caranya gimana? Caranya ada bahan tertentu yang disebarkan ke dalam awan. Kayak bahan yang digunakan bisa berupa partikel garam atau bahan lain yang sesuai dengan metode penyemaian. Ih, keren banget ya manusia tuh, ilmu pengetahuannya tuh ada aja. Dan emang partikel ini kemudian ngebantu proses pembentukan dan pertumbuhan butiran air atau kristal es di dalam awan. Dan waktu butiran air itu udah makin besar dan berat, akhirnya jatuhlah ke permukaan bumi sebagai yang kita kenal hujan. Jadi syarat pentingnya buat dihasilkan cloud seeding ataupun juga dari penyemaian awan ini adalah harus ada awan yang cocok terlebih dahulu, teman Pro 2. Ya kalau emang langitnya lagi biru terang gak ada awannya ya sama aja, cloud seeding gak bisa dihasilkan gitu ya, gak bisa tiba-tiba menghasilkan hujan. Jadi harus ada beberapa ketentuan yang dilakukan gitu, teman Pro 2. Jadi selain ilmu pengetahuan, kita juga bisa memanfaatkan kondisi alam yang ada untuk bisa menghasilkan hujan tadi. Tapi kalau kamu sendiri, teman Pro 2, gimana nih melihat dari modifikasi cuaca yang satu ini? Apakah kamu juga pernah gitu melihat secara langsung prosesnya? Ataupun kamu baru pertama kali nih mendengar hujan buatan yang dibuat benar-benar dipancing sama manusia?

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Teman ngobrol dua masih ngobrolin soal hujan buatan ataupun cloud seeding ya. Ternyata teknologi yang satu ini sebelum dilakukan penyemaian, para ahli terlebih dahulu memantau kondisi cuaca dan juga mencari awan yang dianggap memenuhi syarat. Berasa kayak nyari jodoh ya, cocok-cocokan. Setelah menemukan awan yang sesuai, bahan semai terus dibawa dan disebarkan ke area awan. Salah satunya bisa menggunakan pesawat. Tapi perlu digarisbawahi, pesawatnya bukan mesin pembuat hujan ya. Pesawat cuma mengangkut aja ataupun jadi sarana buat membawa bahan semai menuju awan. Dan setelah bahan masuk ke dalam awan, partikel ini ngebantu jadi inti tempat uap air berkumpul dan membentuk butiran air atau kristal es. Nah, butiran ini juga terus berkembang. Waktu ukurannya tuh udah cukup besar dan berat, gravitasi bikin jatuh ke bumi sebagai hujan. Jadi sebenarnya teknologi ini tuh memanfaatkan proses fisika alami di dalam awan gitu teman Pro 2. Bukan menciptakan hujan secara instan, karena kan kita bukan Tuhan ya. Dan karena emang sangat bergantung pada kondisi awan, suhu, kelembapan, dan juga angin, hasil cloud seeding juga nggak selalu sama setiap kali dilakukan. Tapi untuk apa ya cloud seeding ini dilakukan manusia?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
3: Halo Ibu Mita.
4: Juga.
3: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
4: Oh.
3: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Jadi sebenarnya untuk apa sih penyemaian awan dan kenapa sih manusia itu bikin hujan buatan? Nah, teman Pro 2, kalau teknologi ini emang bisa ngebantu menghasilkan hujan, sebenarnya salah satu pemanfaatannya itu adalah ngebantu mengatasi kekeringan, terutama ketika terdapat awan yang potensial ya buat menghasilkan hujan. Dan hujan tambahan juga bisa ngebantu meningkatkan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan. Cloud seeding juga bisa dimanfaatkan dalam kondisi tertentu buat membantu mengurangi kabut asap atau partikel di udara. Karena kan hujan bisa membawa sebagian partikel ini turun ke permukaan ya. Dan juga teknologi penyemaian awan juga pernah digunakan dalam berbagai situasi terkait abu vulkanik dengan harapan hujan bisa membantu membawa sebagian partikel abu turun dari atmosfer. Tapi sekali lagi ya, efektivitasnya ini juga tergantung pada kondisi cuaca dan juga karakteristik awan yang tersedia. Jadi ternyata emang cloud seeding ini juga bukan teknologi buat mengendalikan cuaca sesuka hati aja. Tapi ya juga salah satu bentuk modifikasi cuaca yang memanfaatkan kondisi alam yang udah ada. Semacam ya ikhtiar kita lah ya sebagai manusia.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Yes, lagu dari Raisa Teman Pro 2, Kuharap Duka Ini Selamanya, yang dirilis di tahun ini ya, di bulan Februari lalu. Ya, ya mengantarkan kita pada pukul 9:53 waktu Indonesia Barat. Waduh, gak kerasa ya, udah mau jam 10 pagi aja. Dan pastinya juga untuk load seeding, ini materi penyemaian biasanya dibawa pakai pesawat yang memang disiapkan atau dimodifikasi buat operasi penyemaian awan. Pesawat berfungsi sebagai sarana buat membawa dan juga menyebarkan bahan semai ke awan yang udah memenuhi kondisi tertentu ya. Jadi nggak ada pesawat khusus yang ngebuat hujan dari nol gitu. Jadi Teman Pro 2, sekarang kita jadi tahu deh ya. Jadi ada insight baru lagi di hari ini, di mana cloud seeding ini emang bisa dipakai buat membantu meningkatkan peluang turunnya hujan. Tapi bukan berarti semua itu bergantung pada si penyemaian aja ya. Tapi juga pada kondisi awan dan juga cuaca juga mempengaruhi. So, teknologi juga bukan berarti manusia bisa memanggil hujan kapan aja, ataupun kayak kita punya remote AC gitu yang bisa dihidupkan kapan aja. Tidak ya Teman Pro 2. Tapi melainkan memanfaatkan proses alam dengan bantuan teknologi. Who knows, di masa depan kita bisa mengatur ya. Kita tunggu lah ya teknologi-teknologi itu yang terbarukan lagi. Tapi Teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk pada edisi pagi hari ini. Dan next dari jam 10 nanti, kita bakal lanjut lagi di program favorit kamu, apalagi kalau bukan Pro 2 Hitlist. Dan pastinya kamu bisa request di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang ini Teman Pro 2. So buat kamu stay tune terus di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, dua peserta terbaik Bintang Radio Indonesia RRI Pekanbaru, Arina Anindya Mulia dan Theo Samuel Pasaribu siap tampil di ajang Bintang Radio tingkat Korwi 15 Pedang Prabu. Ari juga menyebut penampilan langsung memberi energi dan semangat berbeda dibandingkan rekaman, dan ia juga optimis bisa membawa nama Prana Pekanbaru Indragiri Hulu hingga Riau ke tingkat nasional. Sementara Theo mengatakan proses latihan dan coaching vokal membantunya mengeksplorasi lagu sekaligus memperbaiki teknik bernyanyi. Dan keduanya kini siap memberikan penampilan terbaik dan membawa nama RRI Pekanbaru di ajang tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Untuk memperkuat pelaksanaannya, sosialisasi Satgas PKH digelar di Kabupaten Indragiri Hilir Jumat 25 September 2026 kemarin. Dalam kegiatan itu juga dijelaskan Satgas PKH dibentuk menyusul temuan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan tanpa izin serta aktivitas pertambangan ilegal yang berdampak pada lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat. Satgas PKH bertugas antara lain menagih denda administratif, mengambil kembali kawasan hutan yang dimanfaatkan secara ilegal, serta memulihkan kawasan yang mengalami kerusakan. Pemerintah juga mengajak masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Santai siang di Pro 2.
2: Pro 2 Hitlist.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kita lanjut lagi. Dan ini adalah segmen yang mungkin ditunggu-tunggu bagi kamu yang pengen request lagu favorit kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Ya, cuaca Pekanbaru kayaknya ini enak banget buat dipakai jalan-jalan di hari ini. Walaupun tadi pagi sempat ada hujan sedikit, tapi kayaknya sudah mulai cerah nih ya. Dari dalam studio Pro 2 Pekanbaru udah kelihatan cerahnya. Buat kamu juga yang mau keluar rumah, jangan lupa pakai sunscreen. Reminder lagi buat kamu, kalau pergi-pergi jangan lupa pakai sunscreen ya. Pastinya di siang hari ini kamu bisa request lagu favorit kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 12 di Pro 2 Hitlist. Kali ini mau cek apa dulu ya? Instagram kamu juga boleh request, WhatsApp juga boleh. Di WhatsApp kita 0811760084 atau bisa juga lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Sudah ada lumayan banyak yang mau request, tapi kayaknya Tifa mau dengerin dulu deh lagu dari Nona biar bisa memberikan vibes yang semangat gitu ya buat kamu teman Pro 2. Ini dia Nona dengan Hong.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Teman berdua, kita masuk di WhatsApp dulu kali ya, sebelum kita nanti bacain request dari Instagram. Ini dari siapa ini? Assalamualaikum berdua Hitli. Selamat siang semuanya. Ada Mas Agung Hadi di Wadia Graha 1 Pancoran Mas, Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Sheila on 7 film favorit atau Gia Indrawari 1000 kali. Salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Katanya hidupmu tidak harus sempurna untuk jadi berharga katanya. Ya sebenar, karena yang sempurna itu hanya milik Allah, gak sih Mas Agung? Oke deh kalau gitu, terima kasih ya Mas Agung ya, udah request. Nanti Tifa puterin deh yang lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali. Next ada dari Hai Kakak, Happy Weekend. Hai, Happy Weekend juga. Ini dari Minace, katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Hai Minace, nanti kita coba puterin buat kamu ya. Ada Selena Grace, Selena Grace yang Sumpah Mati, siap. Terus tadi ada satu dari Instagram, udah kebaca sama Tifa ya. Ada yang mau request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Jadi kita akan puterin dulu tiga lagu ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum request, boleh banget langsung aja meluncur ke WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884. Atau bisa juga langsung aja lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Tifa udah buat story-nya, udah ada question box di sana, tinggal isi aja siapa nama penyanyinya dan juga judul lagu yang pengen kamu dengar siang hari ini. Ini dia Gia Indrawari 1000 kali.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Dentiva mau bacain dulu dari WhatsApp pesan-pesan berikut ini. Ini ada dari Maria, fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagunya berjudul Selesai. Belum selesai Maria, kita masih panjang perjalanan kita di Pro 2 Hit List ya. Tapi kayaknya Maria butuh lagunya aja deh kak. Oke deh kalau gitu, Sabrina Leonor ya, nanti kita puterin buat kamu Maria. Terus ini tadi ada siapa ini? Ca, katanya Ca pengen yang Sumpah Mati by Selena Grace. Kayaknya juga sudah menikmati deh Ca ya, yang lagunya Selena Grace tadi, Sumpah Mati. Dan next kita mau puterin buat kamu teman Pro 2. Katanya ada yang pengen dengerin lagunya dari Nabila Takiyah yang Cegil. Tadi Tifa sneak peek dari Instagram. Yaudah deh kita puterin satu lagu dari Nabila Takiyah yang Cegil. Terus nanti Tifa mau puterin juga satu lagu buat kamu, ada dari NPD yang ini lagi siap-siap kayaknya hari ini ya di Pesta Pora nih teman Pro 2 untuk NPD-nya tampil ya. Penasaran gak? Iya penasaran sih, tapi yaudah kita warga-warga Pekanbaru kayaknya lihat dari scroll TikTok aja kali ya. Yaudah deh, ini dia Sabrina, nanti disusul sama Nabila Tokyo dan ada NPD. Ini Pisat Dunia dengan Lupain Aku Please. Enjoy!

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Iya, teman-teman berdua, sudah pukul 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya Tifa harus pamit dari ruang dengar kamu, karena nanti di santai siang selanjutnya kamu bakal ditemenin sama Nadia. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam 5 subuh tadi sampai dengan jam 11 siang ini ya. Menuju jam 11 pastinya. Udah banyak banget lagu-lagu yang udah Tifa puterin buat kamu, dan juga informasi-informasi menarik yang pastinya semoga bisa nambah insight baru kamu lagi ya, teman-teman berdua. Jadi kayak waktu di tongkrongan tuh ada bahan lagi nih untuk dijadikan obrolan. Dan pastinya teman pro 2, next day kita bakal ketemu lagi pastinya dengan topik-topik lainnya. Dan nanti kamu bakal ditemani sama, of course, Nadia. Tadi udah Tifa jelasin ya pastinya. Kalau gitu gak usah panjang lebar lagi, Tifa pamit dulu. Dan bye-bye. Ini dia lagu terakhir, ada Sabrina Carpenter, Espresso.

0: terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sesuksesnya, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan mana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10
1: tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Allah, mengenai dampak kami meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Kustom Opera 2 dengan malu-malu bareng Nadia. Jadi kamu jangan malu-malu sama Opera 2 yang masih mau request, yang belum ya, yang udah ya udah. Untuk melanjutkan ke perjumpaan kita di Opera 2 Hitlist, tadi kamu sudah bareng Tifa. Kali ini Nadia yang akan temani kamu nanti hingga pukul 12. Tadi juga masih banyak program spesial lainnya yang akan dihadirkan di hari Sabtu 26 September 2026. Wah, lumayan bagus nih angkanya. Ayo dari teman-teman berdua, silakan aja kamu bergabung langsung di WhatsApp ataupun juga bisa mampir langsung di Instagram Pro2 di @pro2pku.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Sebuah single lagu perunggu dengan 33 kali ini teman Pro 2. Berikut ini mau putar ini untuk yang sudah nunggu-nunggu dari tadi mau dengerin lagunya Drama Autentik dengan Lama Sendiri. Kalau biasanya tuh yang Drama Autentik tuh lega ya. Kali ini Lama Sendiri nih. Oke, yang lainnya juga sudah diputerin ternyata dari Sabrina Leonard udah. Oke deh. Kita ke singlenya Drama Autentik dulu deh. Lagu ini apa ya? Kalau kata si Risa sih mengingatkan ada salah satu band Indonesia juga yang udah lama banget dan dia kayak bernostalgia gitu dengerin lagunya Drama Autentik. Ini dia dengan Lama Sendiri.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

ya, sekian dulu untuk Radio Hit List hari ini karena sudah hampir menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti di Muda Kreatif tentunya di memasuki santai siang nih teman Radio 2, ada berbagai informasi seputar UMKM ataupun juga untuk kreatif digital nih teman Radio 2 dan lain sebagainya. Akan dihadirkan untuk kamu, dan nanti juga ada informasi seputar olahraga juga di Sportpedia sebelum adanya program spesial nanti Nadi hadirkan itu pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2.

بعقول حتى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Pro 2, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer.

dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik, atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.

mau ini lagi kemarin tadi nih lagi apa ya lagi berselancar di media sosial. Wah seru banget nih teman-teman gue. Jadi di sini ada namanya kuliner yang cukup apa ya menggiurkan, menggugah selera makan ya teman-teman berdua. Jadi kalau di Jawa itu ada yang namanya tumis campur. Jadi mereka di sana itu teman-teman berdua di beberapa daerah lah yang di Jawa ini punya sebuah kebiasaan. Jadi kalau misalnya ada hajatan, ada kayak resepsi pernikahan, terus juga mungkin kita nana ada lebihan-lebihan dari hidangan seperti mungkin sambal, terus juga dari kondimen lainnya nih teman Pradu ada kayak tumisan sayur juga. Nah mereka itu memanfaatkan lebihan makanan itu untuk dibuat namanya tumis tumis campur. Kok jadi bingung. Kadang ada juga yang misalnya jualannya nih hari ini tumisannya masih ada lebihan biar masih enak dimakan nih teman Pradu. Mereka itu membuat secara tradisional ya namanya tumis campur, yaitu sebagai tumis garing atau tumis oseng daur ulang kreatif ala warung nasi nih teman Pradua. Memang berawal dari strategi para pemilik warung untuk menekan kerugian ya, tapi menu ini justru jadi lauk paling laris dan diburu oleh pembeli karena paduan bumbunya tuh memang benar-benar ngeresep dan juga kaya akan rempah.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

8,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, jadi nih untuk penghematan ya, ini bisa jadi ide juga nih teman berdua. Untuk kamu yang lagi bisnis kuliner, terus dari beberapa kondimen yang cimil-cimil, cimil-cimil apa sih, kayak sambal, kemudian kayak tumisan, mungkin ada sambal kayak sambal tempe gitu ya, sambal orek, ada mungkin tumisan apa gitu nih teman berdua. Nih, jadi sebelum masuk masa expire-nya itu teman berdua, mungkin lebih baik kamu campur seperti yang dilakukan oleh beberapa pengusaha warung makan nih teman-teman, warung nasi ini di Jawa. Jadi mereka untuk menekan kerugian, jadi mereka membuat lauk yang paling laris dan diburu oleh pembeli, yaitu dengan tumis garing. Karena dia ada campuran juga sayur-sayur, kayak capcay nih teman-teman, itu juga dicampur ke dalam kayak sambal tempe, mungkin sambal ampela hati gitu-gitu ya. Ini karena tiba-tiba jadi pengen, jadi terdiam. Jadi kenapa tumis campur ini sangat laris nih teman-teman berdua? Memang rasanya itu lebih kaya, jadi lauk matang yang tidak habis, seperti mungkin bisa jadi ayam goreng juga, atau empal, tempe, tahu, lalu dipotong kecil-kecil, lalu ditumis ya kembali bersama bumbu, kayak bumbu bawang merah, bawang putih, cabai, kecap manis, atau juga kamu silakan campur dengan bahan-bahan yang sudah ada aja gitu. Misalnya kayak tumisan tadi sudah ada bumbu gitu ya. Karena dari bahan utamanya sendiri kan memang sudah dibumbui ya masakan ini. Jadi tinggal menambah cita rasanya aja. Jadi rasa tumisannya itu menjadi berkali-kali lipat, menjadi lebih gurih. Ada juga kayak dicampur mie juga nih teman-teman, kayak bihun goreng, mie goreng. Jadi teksturnya tuh garing, dan proses penumisannya juga digunakan kembali dengan sedikit minyak. Jadi membuat tekstur lauknya menjadi agak kering, terus juga tentunya berkaramel juga nih teman-teman berdua, jadi keluar gitu ya untuk rasa-rasa manis dari kecapnya tadi dan renyah di luar. Ini benar-benar sangat cocok dipadukan dengan nasi hangat, dan tentu harganya jadi ekonomis. Jadi makanya ini menjadi incaran banyak orang, karena di dalamnya sendiri udah lengkap ya, ada sayuran juga, ada proteinnya juga, terus ada apa lagi nih, macam-macam lah di dalamnya ya, ngumpul jadi satu nih. Jadi warung nasi biasanya menjual menu tumis campur ini atau ramesan ini dengan harga yang sangat terjangkau. Dan beberapa konten kreator kuliner warung nasi juga sering membagikan resep kreasi tersebut di media sosial. Kamu bisa cari nih teman berdua, salah satunya adalah yang viral itu adalah Wawan Warung Nasi di salah satu media sosial. Ya, jadi mereka menunjukkan bagaimana mengubah kegelisahan sisa lauk menjadi menu andalan baru yang justru habis dalam sekejap.

Oke, sebuah single dari Raffi Durma ini, teman Pre2 dengan Kasa Lova. Oke, nanti dengan informasi olahraga lagi nih akan dihadirkan karena sudah jam 1 siang, saatnya di Sportpedia. Teman Pre2 nanti Nadia ambil informasinya dari situs rri.co.id ya. Kamu juga bisa baca dengan beragam informasi yang ada di sana, pokoknya lengkap banget. Segala informasi dari berbagai provinsi dari Sabang sampai Merauke, pokoknya lengkap untuk kamu. Jadi kamu silakan aja mampir di situs rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Ada Oji Nasron featuring Alvaria Elia nih teman Pradua. Nah, di Sportpedia kali ini ada satu inovasi terbaru nih teman Pradua dari Jakarta Speed Race 2026 yang menghadirkan inovasi kategori namanya One Mile Race pada penyelenggaraan tahun ini. Jadi Jakarta Speed Race 2026 untuk pertama kalinya menghadirkan kategori One Mile Race ya. Jadi kategori ini juga menjadi inovasi baru dalam ajang lari yang digelar oleh ASICS di Jakarta pada hari Sabtu, tepatnya hari ini. Jadi dari Race Director Jakarta Speed Race 2026 ini mengatakan bahwa One Mile Race ini juga menawarkan format lomba yang berbeda dan cukup menarik karena mereka benar-benar memberikan pengalaman lomba dengan format yang beda dari biasanya. Jadi kalau One Mile Race ini sendiri teman Pradua memiliki jarak sekitar 1,6 km. Format ini juga memberi kesempatan kepada pelari untuk mencoba suasana perlombaan melalui rute yang lebih pendek. Jadi walaupun jaraknya lebih pendek, kategori ini juga tetap mempertahankan karakter kompetitif ajang lari besutan jenama olahraga asal Jepang ini teman Pradua. Dan pada penyelenggaraan tahun ini untuk One Mile Race ini sendiri diikuti oleh 100 pelari sebagai exhibition race-nya. Dan keberlanjutan kategori ini juga mungkin masih akan melihat respon peserta dan juga peminatnya. Nah, sementara itu untuk Jakarta Speed Race 2026 tetap menjadikan kategori 5K sebagai nomor utama. Kategori 5K menyediakan kuota 500 peserta, hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Dan mungkin ini juga bisa menjadi sebuah ajang yang bisa dilakukan juga di beberapa daerah, yaitu dengan mengambil inovasi yang dilakukan oleh Jakarta Speed Race dengan mereka membuat sebuah inovasi namanya One Mile Race yang pastinya akan diuji coba dulu pada 100 pelari.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

informasi terakhir seputar olahraga, dunia olahraga nih sama Pradua di Sportpedia kali ini dari cabang olahraga bulu tangkis. Jadi pebulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah yang mengatakan ternyata doa orang tua itu menjadi penyemangat sebelum tampil pada laga penentuan beregu putra Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi atlet asal Sampang, Jawa Timur ini teman Pradua sempat menghubungi kedua orang tuanya sebelum memasuki lapangan dan dia meminta doa agar diberikan kemudahan dan mampu tampil maksimal. Nah, Ubed sendiri kemudian tampil pada partai penentuan melawan Tiongkok di Ichinomiya City Sports Gymnasium Jepang pada hari Kamis yang lalu dan dia berhasil membawa Indonesia membalikkan keadaan dan menang 3-2 atas Tiongkok. Hasil ini juga mengakhiri penantian 28 tahun Indonesia untuk kembali meraih emas beregu Putra Asian Games. Nih teman Pradua dan Ubed sendiri juga mengaku sempat gugup nih pada game pertama sehingga permainannya tidak berkembang maksimal. Jadi ketenangan dan arahan pelatih pun kemudian membantunya mengatasi tekanan dan mengumpulkan poin demi poin. Jadi menurut Ubed, komunikasi dan juga solidaritas tim nih teman Pradua juga menjadi modal penting dalam menghadapi tekanan pertandingan. Pada para pemain sendiri dan pelatih juga terus saling meyakinkan untuk berjuang hingga pertandingan berakhir. Jadi Ubed mengaku kemenangan ini juga menghadirkan perasaan campur aduk dan ini juga berkat dukungan dari rekan-rekan setim terus juga diberikan sepanjang pertandingannya.

0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Materi di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Radio di Indonesia Top 20 kali ini untuk edisi kita akan mendengarkan lagu-lagu yang baru aja dirilis di bulan September ini. Ada beberapa yang sudah Nadia siapkan untuk kamu. Seperti lagunya Pamungkas nih teman Radio 2, soloist dan juga pencipta lagu yang resmi melepas single terbarunya. Itu berjudul Adam nih teman Pre 2 yang menjadi penanda penting evolusi musikalitas dan juga kedewasaan emosionalnya. Setelah sukses dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lewat single Adam ini teman Pre 2 Pamungkas ingin mengeksplorasi narasi tematik mengenai sebuah kerentanan, terus juga tanggung jawab moral dan keberanian berdamai dengan diri sendiri maupun juga orang lain nih teman Pre 2. Jadi lagu ini bisa didefinisikan konsepnya itu maskulinitas namanya, maskulinitas modern ya, dengan menanggalkan ego dan juga menegaskan bahwa tindakan meminta maaf dan mengakui kekurangan itu merupakan wujud kekuatan sejati. Nia Pamungkas menyampaikan bahwa proses pendewasaan selalu berawal dari refleksi diri. Dia menurutnya mengalah dan meminta maaf itu bukanlah suatu bentuk kekalahan, melainkan juga sebagai langkah awal untuk menuju sebuah kedamaian. Jadi untuk perubahan era bermusik Pamungkas kali ini teman berdua juga diperkuat lewat konsep visual yang mengusung estetika cowboy lore nih teman berdua. Dia dibuat juga dengan palet warna netral yang bersih dan juga elemen simbolisme kuda. Jadi di sana dia menampilkan identitas visual yang lebih tenang, matang dan cukup mengakar ya. Dan tentunya single Adam ini bisa kamu request di program Pradua Hitlist dan juga bisa kamu dengerin di platform musik kesayangan kamu. Dan mudah-mudahan juga dengan hadirnya karya ini teman Pradua bisa memberikan ruang perenungan yang cukup mendalam bagi para pendengarnya. Tidak hanya single Pamungkas saja yang baru, ada juga singlenya Sheryl Shainavia ini teman Pradua. Udah lama ya kayaknya gak kedengeran kabarnya. Jadi ini teman Pradua, sebelumnya Sheryl juga sudah rilis single Siapa Suruh Jatuh Cinta, terus juga Sendiri Sampai Tenggelam. Jadi akhirnya Sheryl Shainavia resmi menetaskan album terbarunya yang bertajuk Bittersweet nih teman Pradua. Jadi album ini bukan hanya sekedar kumpulan lagu biasa, karena buat Sheryl Bittersweet namanya ya, ini adalah ruang untuk dia curhat soal manis pahitnya perjalanan hidup. Sebenarnya harusnya ini adalah kalau bisa lihatnya Sheryl ini maunya manis-manis aja gitu. Tapi ternyata dia juga ngerasa nih manis pahitnya. Dan juga digambarkan dengan tadi ya, dengan bittersweet ini teman Pradua. Jadi dari mulai proses buka hati, struggle juga ngadepin ketidakpastian, sampai belajar kapan harus bertahan dan kapan harus ikhlasin atau juga ngelepasin kita teman Pradua. Tentunya relate banget ya kan dengan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini teman Pradua. Dan untuk itu nikmatilah katanya nih teman Pradua. Ini dia spesial untuk kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Yurayun kita dengan Pertiwi ini teman Pradua. Kemarin sempat ngelihat waktu pertama kali diperdengarkan lah oleh Yurayunita kepada sahabat-sahabatnya nih teman Pradua. Kemarin tuh sempat kayak kenapa ya kok bisa pada sedih, terharu dengerin lagunya milik Yurayunita yang terbaru ini teman Pradua. Tapi ternyata memang benar banget. Itu bikin kita merinding banget kalau kamu dengerinnya pakai langsung pakai headphone atau juga earphone itu teman Pradua tuh memang ngena banget ya. Dan langsung kerasa sebuah kesedihan lah yang digambarkan oleh

Yura Yunita di singlenya Pertiwi ini teman pro 2. Oke, memang ini single terbaru milik Yura Yunita yang dirilis di awal bulan September. Jadi peluncuran lagu ini dilakukan secara serentak di seluruh platform musik digital beserta video musiknya secara resmi. Jadi memang lagu Pertiwi ini lahir dari kolaborasi penulisan lirik oleh Done Maula dan tentunya notasinya yang dirancang langsung oleh Yura Yunita. Jadi ini memang kayak pasangan pasutri yang produktif juga lah bisa dibilang. Nah, di bawah sentuhan Iwan Popo sebagai produser musiknya, jadi aransemen yang cukup megah di lagu ini juga dirancang untuk membiarkan emosinya tumbuh secara bertahap hingga menyentuh perasaan murni yang mendengarkan. Jadi secara makna, Pertiwi ini merangkum keberanian dari seseorang yang pernah kehilangan suara atau memilih diam atas ketidakadilan yang dihadapi. Jadi lagu ini menggambarkan pesan yang cukup mendalam nih teman Pradua, bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari suara yang paling lantang, melainkan dari rasa takut yang memutuskan untuk tidak lagi mundur. Jadi sesuai dengan karakter karyanya, lagu ini juga disajikan tanpa membatasi pada satu tafsir tunggal saja, karena pengalaman mendengarkan Pertiwi dibiarkan bertemu langsung dengan latar cerita hidup masing-masing pendengar. Apalagi kan kemarin sempat didengerin dulu ya kepada sahabat-sahabatnya Yura Yunita, mereka punya persepsi sendiri lah tentang lagu ini, baik itu dari diri sendiri, sosok ibu, maupun juga perjuangan sesama perempuan nih teman berdua. Inilah single terbarunya milik Yura Yunita dengan Pertiwi nih teman berdua. Wah, cukup ini ya, megah banget dengan musiknya dan lagunya cukup mendalam. Nah, berikutnya Nadia mau kasih denger lagu ini juga sudah sering banget kamu dengarkan. Ini adalah single kolaborasi milik Wisnu Santika yang kolaborasinya bareng Enau dengan single Tapeka. Jadi kolaborasi ini memadukan aransemen musik elektronik khasnya Wisnu Santika dengan karakter vokal yang cukup intim dan jujur milik Enau nih teman Pradua. Tentunya penggarapan track ini juga diproduseri oleh Wisnu sendiri dan juga dibantu oleh Lava Pratomo dan juga Ari Lesmana. Ini dia single kolaborasi milik Wisnu Santika bersama Enau dengan Tapeka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Roni Parulian. Itu dunia imaginer. Oh, dunia dan isinya. Oh iya benar-benar dunia imaginer. Terus di albumnya tuh namanya Dunia dan Sisinya. Nah itu yang tepatnya. Jadi album ini menjadi ruang bagi Roni untuk menuangkan pengalamannya, pemikiran, cinta, harapan, sampai kemungkinan dalam sebuah kehidupan. Jadi seperti yang dikutip dari press release-nya sendiri nih, Teman Pra 2 yang dikutip dari Universal Music Indonesia. Album yang berisi 10 lagu ini dirilis di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dia memperlihatkan perkembangan Roni sebagai seorang singer songwriter, dan berbeda dengan album pertamanya, album kedua ini lebih banyak menangkap pengalaman dan emosi yang membentuk diri Roni saat ini. Jadi setiap lagu hadir dari momen dan perasaan yang berbeda, mulai dari jatuh cinta, harapan, kecemburuan, kerinduan, terus juga kompromi, ketidakpastian, sampai dengan proses belajar untuk terus percaya pada diri sendiri nih Teman Pra 2. Jadi Dunia Imaginer ini sendiri ditulis oleh Roni bareng Lava Pratomo. Jadi ini bisa menjadi gambaran semakin besarnya keterlibatan Roni dalam proses kreatif di lagunya, dan tidak hanya sebagai seorang penyanyi tapi juga turut membangun dunia yang menjadi tempat cerita dalam lagu Dunia Imaginer ini Teman Pra 2. Oke, lagu baru berikutnya nih, itu dari singlenya Abdul and the Cafe Theory. Wah, ini udah lama banget sih, pasti udah pada rindu banget dengan khas jazznya dari single milik Abdul and the Cafe Theory ini Teman Pra 2. Kali ini mereka berkolaborasi nih bareng penyanyi Indonesia tentunya. Itu lagunya yang berjudul One Day in Tokyo ini Teman Pra 2. Dan yang pasti nih untuk single Abdul kali ini Teman Pra 2 adalah menghadirkan kebahagiaan. Dan singkat cerita sih, jadi setelah 20 tahun perjalanan bermusik yang tidak hanya tentang menghitung waktu, tapi bagi Abdul and the Cafe Theory, dua dekade ini justru menjadi momentum untuk kembali melihat cinta, kehidupan, dan arti kebahagiaan melalui karyanya yang berjudul One Day in Tokyo. Jadi Abdul bersama Ave Record juga menghadirkan One Day in Tokyo ini Teman Pra 2 dalam format extended play atau juga EP. Jadi rangkaiannya juga dibuka melalui single dengan judul yang sama yang sudah dirilis di bulan Agustus, akhir Agustus lah. Dan yang pasti mereka kali ini ada yang berbeda. Untuk pertama kalinya mereka menggunakan konsep estafet release. Jadi dengan setiap lagu dan EP yang diluncurkan secara bertahap dalam jarak sekitar 2 minggu. Jadi pola ini juga memberi kesempatan bagi setiap lagu untuk memiliki cerita sekaligus juga membangun rangkaian menuju suatu karya yang utuh. Nah, ini dia nih Teman Pra 2. Single dari Abdul and the Cafe Theory featuring Vito Junior nih Teman Pra 2 dengan One Day in Tokyo.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore ceria.

in the arena teman berdua. Ini single terbaru mereka loh. Dan juga ya, pastinya kamu akan dihibur secara langsung karena kabarnya The Script ya akan hadir di Indonesia pada bulan April 2027 nih teman berdua. Buruan. Untuk war ticket yaitu Man the Arena Tour nih teman berdua yang diselenggarakan 3 April 2027 rencananya, mudah-mudahan ya. Jadi kehadiran The Script kali ini juga dalam rangkaian World Tour mereka yang bertajuk Man in the Arena Tour 2027. Jadi bukan The Script namanya tentu ya, kalau tidak kasih kejutan yang tiba-tiba kayak gini teman berdua. Nih konser kali ini juga dipastikan akan sangat beda karena skalanya yang full arena production. Tentu selain visual dan juga sound yang berkelas ya, kabarnya bakal ada special guest juga, band Misterius yang akan ikutan berbagi panggung dengan mereka ya. Tentunya siapa aja masih rahasia. Jadi konser yang diboyong oleh promotor Color Asia Live ini sekaligus juga jadi ajang promosi single terbaru mereka ini teman berdua, yaitu Man in the Arena sendiri. Nah, sekedar informasi, lagu ini juga punya makna yang cukup deep banget nih teman Pradua. Jadi terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat yaitu Theodore Roosevelt. Pesannya katanya sih, respect itu milik mereka yang berani turun ke arena buat berjuang, bukan buat para tukang kritik di pinggiran. Jadi itulah intinya ya dari single mereka yang terbaru ini teman Pradua. Oke, masih banyak single-single mancanegara yang baru lainnya yang baru dirilis ya di bulan September 2026 ini teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, setelah tadi lagu Indonesia, saatnya lagu mancanegara hits nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Jason Derulo dan juga The Second Voice dengan Sing My Ding ini teman Pradua, spesial untuk kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Ketemu berdua, barusan yang kamu dengarkan itu adalah single milik Bieba the Booby. Lucu banget sih namanya. Jadi dia ngerilis album baru namanya Pelon nih teman berdua. Dia ini adalah penyanyi sekaligus juga penulis lagu kelahiran Filipina yang akhirnya merilis album barunya. Jadi album ini juga sudah didengarkan secara streaming dan bisa dibeli dalam bentuk format digital juga nih teman berdua, terus CD dan juga vinyl via Dirty Hit atau juga Interscope Records ya. Jadi Pylon ini juga merupakan kelanjutan dari albumnya milik Bieba Dubi yang menduduki peringkat nomor 1 di Inggris, yaitu This Is How Tomorrow Move. Jadi album ini lebih memiliki keberagaman dan juga kompleksitas dibandingkan karya-karya sebelumnya. Jadi ini adalah sebuah album rock yang cukup kuat yang di berbagai bagiannya terasa banget emosinya nih teman berdua, ada kesepian, amarah, gembira, tertekan, bahkan secara jatuh cinta pun ada. Jadi Bieba Dubi ini mengawali pilotnya dengan single terbarunya, yaitu yang kamu dengarkan barusan adalah Write Me a Letter. Jadi lagu ini juga bermuatan indie rock yang cukup mengentak ya, dengan sentuhan produksi dari rekan kolaborasi lamanya sesama artis label, yaitu Matty Healy dan juga George Daniel dari musisi ternama juga. Jadi Write Me a Letter ini mengisahkan tentang mengenali kesalahan dalam berbagai situasi, sekaligus juga mengakui hal-hal yang terlalu memalukan untuk diucapkan secara terbuka ya. Jadi Write Me a Letter ini adalah jenis lagu yang dia butuhkan, bukan sekedar inginkan, jadi untuk diungkapkan. Dan album ini juga terbukti menjadi wadah yang cukup sempurna.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Kita mau mulai dua. Nah, masih ada beberapa single baru lainnya untuk mancanegara yang dirilis baru aja di bulan ini. Bulan September. September ceria. Salah satunya ada singlenya Teddy Swim. Wah, kayak mengingatkan sesuatu ya. Teddy Swim, ini teman mereka dua, yaitu Perfect Man. Jadi ini memang apa sih namanya, single terbaru yang dirilisnya kalau nggak salah masih di pertengahan bulan inilah kalau nggak salah di teman mereka dua. Jadi Teddy Swim ini juga sedang mempersiapkan album barunya. Jadi ini adalah penyanyi asal Amerika Serikat nih, teman mereka dua. Dan Perfect Man ini masuk ke dalam albumnya yaitu Ugly, yang Perfect Man sendiri dirilis 18 September 2026. Lagunya ini merupakan sebuah karya personal tentang proses memaafkan diri sendiri atau juga sebagai self forgiveness nih, teman-teman berdua, atas standar yang tidak realistis yang sering diabaikan atau juga dibebankan lah, bukan diabaikan ya, tapi dibebankan pada dirinya. Jadi ditulis berdasarkan refleksi pribadi sebagai seorang pasangan dan juga ayah selama 15 bulan setelah kelahiran putranya. Jadi lagunya juga menyoroti bagaimana manusia harus belajar berdamai dan menemukan kekuatan di balik ketidaksempurnaan. Jadi secara narasi lirik, lagu ini mengisahkan penyesalan seorang pria yang kehilangan pasangannya karena tidak bisa memberikan perhatian penuh, hingga akhirnya menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Langsung aja kita simak. Ini dia Teddy Swims, nih teman-teman berdua, dengan Perfect Man.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Miley Cyrus nih teman-teman, dua lagu yang dirilisnya 18 September kemarin ya. Kayaknya pada ngerilisnya tanggal 18 ya, jadi memang kayaknya rilisnya di hari Jumat ya, Jumat berkah kayaknya. Jadi lagunya juga sekalian dirilis dengan video, yaitu Let's Get Married nih teman-teman dua. Dia sama tunangannya yaitu Max Morando. Jadi di video musiknya mereka berdua ini ada dalam berbagai momen ya, yang ketika itu di Los Angeles. Disutradarai oleh Mert Ellis dan juga hadir dalam balutan hitam putih. Video ini memperlihatkan keduanya menghabiskan waktu bersama, dan tentunya mereka ada kayak apa ya, menghabiskan lah waktu dengan orang-orang yang tersayang juga nih teman Pradua. Jadi Let's Get Married ini merupakan bagian dari album studio ke-10-nya Miley yang juga dirilis pada hari yang sama juga. Jadi lewat lagu ini Miley menyuarakan keinginannya untuk menikah dan menjalani sisa hidup bersama orang yang dicintainya. Yow, kayaknya cocok banget nih lagunya untuk ya mau nikah juga. Oke, sebelum Nadia pamit, ada singlenya Rex Orange County juga nih teman Pradu, yang kemarin sempat sudah Nadia perkenalkan juga ke kamu dengan single terbarunya bareng Daniel Caesar nih teman Pradu, dengan Indecision.

Nadia temani kamu dengan single hits mancanegara kita dan juga tadi single hits Indonesia. Mancanegara tadi beberapa di antaranya adalah, wah aduh enak banget lagunya. Lagi apa ya, habis hujan, udaranya masih enak, duduk depan rumah, menghirup udara yang sejuk, dengerin lagunya Rex Orange County ini teman Pradua. Mantep lah. Yaudah tadi kamu bisa request juga di Pradua Hitlist, ada The Script dengan Man in the Arena nih teman Pradua. Terus juga ada Jason Derulo bersama The Second Voice dan juga Sing Madi dengan Let Me Be. Lanjut juga ada tadi lagunya Jisoo dengan Click, ada Bia Badubi itu Write Me a Letter, kemudian juga ada siapa lagi nih, ada James Blunt Taste Like Summer, terus juga ada Teddy Swims dengan Perfect Man, ada Stella Lefty dengan Summer You Were Mine. Lanjut juga ada Miley Cyrus juga dengan Let's Get Married. Kemudian tadi, oh yang ini nanti terakhir, ada single terbarunya milik Jackson Wang dengan Thank You. Terima kasih banyak teman Pradua untuk kamu yang sudah dengerin di Indonesia dan juga mancanegara dengan lagu-lagu terbaru yang baru aja mereka rilis di bulan September 2020. Silakan request lagu-lagu mereka ya di program Pradua Hitlist setiap hari pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dan ini pamit dulu sebentar, karena setelah ini kamu bisa mengikuti program Musicpreneur yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Nanti Nadia kembali lagi untuk menemani kamu sesi terakhir bersama Nadia di Sore Ceria nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, kamu dukung terus nih karya-karya para musisi Indonesia mancanegara dengan mendengarkannya secara original atau juga legal nih teman Pradua. Dan sekarang tuh udah gak zaman lah yang namanya ilegal-ilegal ya. Karena benar-benar sangat-sangat merugikan. Dan kamu pun mendapat kualitas yang tidak sebaik originalnya ya. Oke, terima kasih banyak. Dan ketemu lagi minggu depan dengan single-single hits Indonesia dan juga mancanegara lainnya. Ataupun juga dengan tanggal lagu Indonesia dan juga mancanegara. Selamat sore dan jangan kemana-mana. Kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 2 Jakarta untuk mengikuti program spesial kita hari ini, Musicpreneur.

Kamu yo yo yo teman berdua, selamat sore dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue Landa Krisandaru. Teman berdua di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini teman berdua, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini teman berdua, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini boleh banget teman berdua, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: dan gak enaknya panas banget nih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya solo? Biasa, biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa. Salah, kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya, iya.
0: Yo, nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, ma.
1: Benar kayaknya nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Nah kita ngobrol seputaran reggae dan
0: wede.
1: Dan ini menurut gua sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gua bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas banget.
1: Kalau di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan menari, nah, gimana cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih?
1: Oke sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris. Di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Kalau saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Aldan.
0: Oke, Bang Aldan. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Abis.
0: Awis.
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus, Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Ngai. Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak sudah.
0: Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh, iya. Oh, Ngai. Iya. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
0: Punya
2: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
2: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh nggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris ya, kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
2: Hai.
0: Nah boleh
6: ini sama dengan Nyonya
0: Mendir. Boleh siapa nih, Bang Ari atau siapa, Bang Ambon,
2: Bang Wahyu, coba
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempet kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini posisi paling terakhir nih ya.
0: Iya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Format terakhir nih.
2: Oke.
6: Itu bubar semua, terganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
6: 2023.
0: Oh, oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya?
2: Lumayan.
0: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh 10 tahun, berarti 2011 ya? Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama ya? Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa
3: dulu, jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu
0: kan? Ini seniornya nih.
3: Oke. Seniornya nih. Oke. Okay. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Ya, oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Al ya?
5: Iya pernah.

0: Kita pikir kan lu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu
1: deh. Oh, kita gitu.
0: Kita rilis single baru.
1: Berarti di remajakan ya lagunya.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya,
1: oh,
2: betul.
1: Iya, iya, iya.
2: Asik.
1: Iya. Biar tetap belia.
2: Iya, menolak tua.
1: Menolak tua. Oke, berarti sebelumnya nih, kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitris kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
1: Oh,
2: lebih ke situ kayaknya.
1: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong?
2: Iya.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
1: Alternatif ya?
2: Betul.
1: Oke, oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
1: Berarti terakhir rilis EP.
0: Terakhir rilis itu ya EP.
1: EP di tahun
0: 2023
1: itu terakhir. Oke, oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
1: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
1: Nah, kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
3: Kayaknya asikan
1: sekarang
3: dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
1: Oke.
3: Okay. Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
1: Iya. Yeah.
3: Sekarang lebih sewa studio mahal, buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
1: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu. Orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
3: Sekarang mah di mana-mana ya.
4: Di mana-mana
3: ada.
1: So. Oh gitu.
4: Sekarang udah lebih banyak sih kayaknya ya.
1: Oh iya.
3: Banyak sekali komunitas
5: reggae. Heeh. Itu kayaknya enggak kelihatan kan. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan
1: acara. Oh.
3: Iya, betul.
5: Reggae mau apapun. Jadi IP-nya terbentuk.
1: Oh gitu.
3: Betul.
5: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
1: Oh iya.
5: Iya. Yeah. Sama yang pop.
1: Oh.
5: Secara marketing atau secara media memang dia batasannya komunitas.
1: Komunitas.
5: Ya, seperti musik populer yang diangkat selalu kan.
1: Dia basicnya komunitas ya.
5: Oh, oke. Okay. Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di Gading.
1: Boleh pakai mic.
5: Nonton di Gading Serpong itu rame banget yang nonton.
3: Tujuan ya.
5: Iya.
1: Reggae ya.
5: Rame, reggae full.
1: Oh, full reggae.
5: Full reggae.
1: Wah, gokil.
3: Pecah banget.
1: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
5: Iya.
1: Di zaman sekarang kayak gitu.
5: Iya. Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
1: Okay.
5: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di-grab.
1: Oh, iya.
5: Enggak bisa ditebarin begitu aja.
1: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
5: Bukannya nggak punya komunitas, mereka punya.
1: Cuma masih terpecah nih.
5: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya. Dia.
1: Sedap.
5: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
1: Betul.
5: Slang punya komunitas slankernya.
1: Slankers.
5: Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya, jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
1: Iya sih,
5: nah,
1: sepakat.
5: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP-nya tetap ada. Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
1: Wede, sedap.
3: Setuju
1: ya.
3: Itu impian banget.
1: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
5: Bulan Menari.
1: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun. Pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Tadi pakai baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya,
1: kayak persami.
0: Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
3: Kenapa?
1: Kenapa bapak ya?
2: Udah bapak-bapak emang.
0: Boleh, boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gua ilah zamannya ya, muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Gitu,
0: yeah.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Karena saya tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Kebalik, ya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya.
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang deh yang masih nongkrong deh gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Nah,
2: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar

0: sosial, kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu
2: om. Oh iya.
0: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau bubul bareng kayak ini menari.
2: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
0: Oh boleh.
2: Boleh dong.
0: Sangat boleh.
2: Boleh kan? Ini
1: memang gak pernah jatuh cinta.
2: Iya.
0: Kayak no cry dong.
2: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
0: Ada.
2: Iya kan banyak kan?
0: Banyak.
2: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
0: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih, ada sih.
2: Demetrius ada nggak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
0: Nanti
3: coba I Got Love.
2: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh.
2: Oh iya.
3: Tentang cinta tuh, tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
2: Buah.
0: Versi gombal.
3: Story almarhum.
2: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae.
0: Iya.
2: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
2: gua lagi nongkrong.
0: Ya banyak sih yang kayak gitu.
2: Ada juga tuh.
0: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
2: Ya sih.
0: Gua banget nih.
2: Ini gue lagi pakai di Perjusa Persami nih bang gitu. Ada enggak ya?
0: Ada enggak? Enggak tahu deh ya.
2: Ada enggak yang gue lagi di Puperta nih bang. lagi
1: pakai kacu.
2: Pakai kacu ya. Iya,
0: pakai tambang.
2: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
0: Bisa jadi.
2: Iya kan? Iya. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Tuh, iya kan
1: anak gunung.
2: Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan.
0: Oh, iya
2: kan, betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh om, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
1: Bisa.
3: Sama
2: sih. Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris? Waktu ngerilis Bulan Menari ini?
1: Sesuai sih.
2: Sesuai ya?
0: Sesuai.
2: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
0: Oh sering.
2: Sering ya?
0: Sering.
2: Asik.
1: Terakhir
0: kita main di...
3: Kemarin acara
0: 17
3: ada.
0: Asalnya Skuter Owner Group.
2: Oh.
0: Oke okay, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya?
2: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
0: 17-an.
3: Enggak.
0: Kita coba SOG terakhir.
2: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah itu 17-an. Cocok. Cocok juga tuh.
0: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
2: Oke, okay. Dia ngasih banyak ini juga bantuan ya, juga ya.
0: Sangat.
2: Oke, okay. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
0: Nah,
2: ada enggak? Ada. Bikin gitu.
0: Lagi dibikin, lagi proses.
2: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
0: Bisa.
2: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
0: Jadi aneh.
2: Jadi laki itu.
0: Iya.
2: Tapi gua belum nanya ya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
0: Itu sih potongan.
2: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon nih, kayak belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
1: Yang saya tahu sih ya, dari
2: anak-anak yang tahu. Dari mana coba?
1: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
0: Di Google.
1: Itu pasti keluarnya paling pertama.
2: Oh.
1: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
0: Kembali ke fitrah.
2: Asik.
1: Muslim. Kita reggae muslimah. Oh.
0: Kembali ke fitri.
2: Kembali ke fitri, Bang.
1: Iya, gitu.
2: Wah, gila. Ini
1: religi semua dong.
0: Oh. Harusnya sih gitu.
2: Harusnya. Lu juga baru tahu, Om?
1: Baru tahu.
2: Oh gitu, emang dari situ ya?
0: Iya.
2: Oh,
1: fitrah artinya gitu ya.
2: Nah, kembali suci.
0: Orang juga mengartikan juga Fitris.
2: Mm-mm.
0: Mohon sehat.
2: Ah, ada bisa.
0: Asumsinya
2: bisa. Gitu. Bisa pohon sehat ya.
0: Pohon kelapa sehat.
2: Sehat.
0: Kelapa hijau.
2: Ya pramuka bener kan? Iya kan lo bilang. Oh iya bener. Pramuka.
0: Iya
2: kan? Emang
1: depannya itu kan The Koko.
2: Iya.
0: Betul.
2: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
1: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, nah, band gua dulu itu namanya Akar.
2: Akar.
1: Waktu zamannya Raja keluar, Akar keluar,
2: Om. Oh.
1: Nah, Raja ini jadi Raja, akarnya tumbang.
2: Doa lo, bener. Doa, iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut ya. Akarnya cuma gak pernah naik. Oh, iya, iya.
1: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
2: Iya, iya, iya.
0: Iya, betul.
2: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih, The Fitris udah, ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Terus saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
2: Oh, The Fitris ya.
0: Walaupun menderita.
2: Oh iya. Yeah.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
2: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya Tuan Sehat deh, paling enggak nanti pas ditanya ada artinya.
2: Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
0: Udah prepare.
2: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga kan gini, apalah artis sebuah nama.
2: Iya. Yeah.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
2: Iya, benar.
3: Artinya apa gitu?
2: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Yeah. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Sebutin orang senyum nih gitu.
2: Fitris gitu. aneh yeah. banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah. Kan Regi bebas ya.
0: Bebas.
2: Regi bebas. Iya benar. Oke, teman-teman ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris, boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08.11.800.105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Yeah. Berhubung mereka juga kayaknya gak suka hal-hal biasa ya. Yeah. Kayak terlalu mainstream juga gak suka. Out ya. Out of the box banget. Oke, teman-teman gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya. Tadi Om ya, kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, selain kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar distribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di spill ya. Nah,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman Pro 2 seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke, thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok? TikTok
2: ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Benar.
0: Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya, padahal jarak mereka cuma berapa meter ini, nggak jauh-jauh banget ya. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, abis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di 105FM Pro 2 Jakarta.

Kembali lagi di Pro2 Pekanbaru, teman Pro2. Setelah tadi kamu sudah mengikuti program spesial kita di hari Sabtu ini, ada Musicpreneur yang disiarkan langsung dari RRI Pro2 Jakarta. Saat ini ada temani kamu di sore ceria untuk sesi terakhir bareng Nadia, nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro2 Pekanbaru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating, nata sampir do, lama tinaga dormi tinem.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

88,4 RRD Program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, sore hari ini untuk kamu yang masih betah scroll-scroll media sosial, entah itu karena mungkin ngelihat tren-tren terkini ataupun mungkin perawatan-perawatan wajah, perawatan kulit nih teman berdua. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita lagi scroll media sosial beberapa menit aja, itu sepertinya sudah cukup untuk kita bisa menemukan berbagai standar kecantikan ya teman berdua. Ada tubuh yang dia anggap ideal, terus juga wajah yang terlihat tanpa celah sedikit pun, sampai bentuk tubuh tertentu yang berkembang, yang kembali populer nih teman berdua. Jadi standar ini pun bisa berubah seiring waktu, membuat definisi tentang tubuh sempurna itu terasa seperti sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai nih teman berdua. Jadi seperti yang dilansir dari Vogue, pembicaraan mengenai tubuh perempuan ini kembali mendapatkan perhatian di tahun 2026 ketika komentar dan pengawasan terhadap penampilan sejumlah figur atau juga public figure yang semakin ramai. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap tubuh itu masih menjadi bagian dari budaya populer. Walaupun gerakan seperti body positivity ya, itu sebelumnya juga sudah membuka ruang untuk membicarakan penerimaan tubuh dan juga keberagaman bentuk tubuh kita nih teman berdua. Tapi tren ini sendiri juga membawa sepertinya gagasan yang cukup sederhana, karena tubuh itu tidak harus memenuhi satu standar tertentu yang layak dihargai. Karena cara pandangnya ini juga membuat pembicaraan mengenai kecantikan itu jauh lebih luas. Jadi adapun anggapan bahwa body positivity ini berarti kayak seseorang tuh harus selalu merasa cantik, terus juga percaya diri, dia menyukai semua bagian dari tubuhnya. Padahal hubungan seseorang dengan tubuhnya itu tidak selalu sesederhana itu teman berdua, karena ada hari ketika mungkin seseorang itu merasa nyaman menggunakan pakaian tertentu. Nah, di hari lain pakaiannya sama ternyata bikin dia itu kurang percaya diri. Jadi perasaan seperti ini merupakan bagian dari sebuah pengalaman manusia dan tidak otomatis membuat seseorang gagal untuk menerapkan namanya body positivity.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Agatha Mau Redue. Jadi memang untuk tren kecantikan sih memang selalu memiliki siklusnya sendiri ya. Entah itu dari bentuk tubuh, gaya pakaian, sampai cara merias wajah itu juga bisa berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Tentunya apa yang dianggap ideal hari ini belum tentu memiliki tempat yang sama beberapa tahun kemudian, teman Redue, karena namanya juga tren ya. Jadi yang pasti perubahan ini menunjukkan bahwa standar sebuah kecantikan itu sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar tetap. Karena itulah menjadikan satu bentuk tubuh sebagai patokan untuk semua orang bisa membuat terus-menerus merasa kayaknya mengejar sesuatu yang selalu berubah nih, teman Redue. Jadi namanya body positivity itu hadir dengan perspektif yang lebih luas. Jadi yang namanya tubuh kita ini tidak harus selalu mengikuti tren tertentu untuk dianggap layak ditampilkan atau dihargai. Karena setiap orang ini bisa memiliki bentuk tubuh, ukuran, warna kulit, dan karakter fisik yang berbeda. Tentunya di tahun 2026 ini ketika standar penampilan terus muncul dan juga berubah di media sosial maupun juga budaya populer, teman Redue. Jadi untuk pembicaraan mengenai penerimaan tubuh juga masih memiliki tempatnya sendiri. Karena tidak harus selalu mencintai penampilan setiap saat. Karena ada juga nih kita harus berhenti untuk terlalu memaksakan diri. Dan terkadang menolak kesempurnaan hanya berarti memberi diri kita kesempatan untuk tetap hidup tanpa harus terus merasa memenuhi standar yang dibuat oleh orang lain, teman Redue. Jadi tetaplah mencintai apa yang ada pada diri kamu. Dan yang pasti kamu tinggal jaga, tinggal rawat, tidak perlu harus menyerupai siapapun. Dan kamu cukup menghargai apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa ya. Oke, sekian dulu dari temani kamu untuk hari ini di hari Sabtu 26 September 2026. Kita ketemu lagi besok. Nah, dia akan temani kamu malam hari, yaitu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Malam ini juga jangan galau ya, karena ada Risa yang ketemani kamu nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, menemani kamu yang bermalam minggu sambil mendengarkan Redue Pekanbaru. Nah, dia pamit, terima kasih banyak kebersamaan untuk hari ini, dan tetap bersama RRI Program Redue Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

أكبر الله أكبر.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Lalu 8,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hari ini di hari Sabtu, malam minggu nih ya, 26 September 2026, teman Pro 2 barengan sama Risa Octavia tentunya akan menemani kamu di malam hari ini hingga nanti jam 12 dong seperti biasa. Nah, nanti Risa akan hadirkan program-program seru dan menarik yang akan kita bahas satu persatu nanti, topik-topik seru ya teman Pro 2. Dan juga nanti akan bisa puterin lagu-lagu kesayangan kamu untuk menemani malam minggu kamu juga. Buat yang mau malam minggu, hati-hati di jalan ya guys ya. Merhubung cuaca kayaknya akan hujan di sebagian titik. Tadi udah ada yang gerimis sih beberapa. Jadi kalau misalkan kayaknya gak penting-penting banget mungkin ya, atau nongkrongnya di ruang terbuka, mungkin cari opsi lain nih teman Pro 2 yang indoor gitu ya. Atau mungkin kumpul di rumah aja biar nanti gak pusing gara-gara nanti tiba-tiba hujan, banjir. Aduh, kayaknya nanti repot nanti pulangnya ya. Selamat malam minggu untuk kamu semua teman Pro 2. Selamat menikmati akhir pekan kamu juga. Dan nanti Risa bakalan balik lagi seperti biasa di jam 6. Kita bakalan masuk di Pro 2 Unik. Jadi buat kamu stay tune terus. Dan kita dengerin dulu satu lagu dari Jason Derulo teman Pro 2 dengan If I'm Lucky untuk kamu. Why?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Teman Produa, di Produ Unik kali ini kita mau bahas tentang keunikan satu hewan, teman Produa. Tapi hewannya nggak di darat, adanya di laut nih. Jadi teman Produa ngomongin ikan paus nih ya. Karena kan kemarin tuh ada berita ya, kalau nggak salah di sini ada ikan paus yang terdampar ya teman Produa di daerah Riau ya. Nanti kita cari informasinya. Jadi aku kepikiran nih, apa sih sebenarnya keunikan dari ikan paus sendiri nih teman Produa. Karena yang kita tahu kan, ikan paus ini adalah hewan laut yang juga ukurannya kan super besar nih teman Produa. Dan juga posisinya termasuk mamalia laut nih, sama seperti manusia. Jadi posisi ini bernafas menggunakan paru-paru, bukan insang. Jadi mereka juga harus naik ke permukaan laut untuk mengambil udara. Dan uniknya lagi teman Produa, bayi paus ini juga menyusu kepada induknya. Bahkan susu paus ini punya kandungan lemak yang tinggi supaya anak paus juga bisa tumbuh dengan cepat di lingkungan laut. Jadi meskipun hidupnya di laut dan bentuknya seperti ikan, secara biologis sebenarnya paus ini lebih dekat dengan mamalia seperti kita. Nah, teman Produa, salah satu hal paling menarik dari paus, jadi beberapa jenis paus terutama paus bungkuk ini dikenal menghasilkan suara yang kompleks nih. Jadi suara ini juga bisa digunakan untuk berkomunikasi. Dan pada paus bungkuk jantan, nyanyiannya bahkan bisa berlangsung cukup lama. Dan yang menarik teman Produa, pola suara tersebut juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Jadi bisa dibilang paus ini punya cara komunikasi yang gak sederhana sekedar teriak di bawah laut aja. Jadi bayangkan kalau misalkan manusia bisa ngobrol lintas kota tanpa handphone, nah kalau paus cukup dengan suara yang bisa merambat di lautan ya teman Produa. Jadi keren banget kan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Nah, teman berdua, ngomongin paus juga nggak lengkap kalau nggak membahas ukurannya. Jadi paus biru adalah salah satu paus yang juga tergolong hewan terbesar yang diketahui pernah hidup di bumi. Dan panjang tubuhnya ini bisa mencapai sekitar 30 meter guys maksudnya. Nah, bayangkan ya 30 meter ukuran paus biru itu dari kemana-mana ya teman berdua. Tapi jangan bayangkan juga dia seperti predator raksasa yang setiap hari ini berburu hewan besar guys. Tapi paus biru ini justru banyak memakan kayak krill atau hewan kecil mirip udang yang hidup di laut nih. Dan cara makannya juga unik guys. Jadi paus biru itu mengambil air laut dalam jumlah besar yang berisi krill itu, kemudian menyaring makanannya menggunakan balen atau struktur seperti lempengan penyaring di dalam mulutnya. Jadi hewan terbesar di bumi ini ternyata bisa mengandalkan makhluk-makhluk laut yang ukuran kecil banget untuk dia makan. Dan juga teman produk, kalau kamu pernah ngelihat video paus muncul di permukaan lalu mengeluarkan semacam air dari bagian atas kepalanya, nah sebenarnya itu bukan sekedar paus menyemprotkan air, tapi paus itu bernafas kan melalui lubang sembur atau blowhole yang ada di bagian atas kepalanya itu. Jadi ketika paus mengembuskan nafas setelah muncul ke permukaan, nah udara hangat dan lembab dari paru-parunya keluar dengan cepat dan membentuk semacam semburan yang terlihat seperti air. Jadi setelah itu lubang perutnya paus akan kembali mengambil nafas baru dan sebelum dia kembali menyelam ke dalam laut nih. Jadi lubang perutnya, kalau suatu saat kamu ngelihat paus menyemburkan sesuatu di kepalanya, nah sekarang kamu udah tahu dong ternyata itu adalah bagian dari sistem pernafasan mereka. Dan itulah teman berdua beberapa keunikan ikan paus yang besar hidup di laut tapi ternyata juga punya banyak kesamaan dengan kita sebagai mamalia nih teman berdua. Dan itu dia pembahasan kita di Produa Unik kali ini teman berdua. Setelah ini juga jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan kembali menemani kamu teman berdua. Kita bakalan masuk di Music Live Chat ya. Nanti kita bakalan membahas seputaran musisi-musisi yang ada di sekitaran Riau nih teman berdua. Karena banyak banget musisi berbakat yang ada di kota kita nih teman berdua. Nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Jadi buat kamu stay tune terus di Produa Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan kita dengerin dulu ada Ed Sheeran dengan Old Phone untuk kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokona nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Oke, tamu nomor 2. Saatnya kita masuk ke di musik live chat. Risa akan menemani kamu di malam minggu ini, tamu nomor 2. Nanti kita bakalan bahas seputaran musisi-musisi Pekanbaru. Dan juga yang kita tahu, tamu nomor 2, banyak banget nih musisi dari kota Pekanbaru nih yang memang pada akhirnya nih sukses-sukses nih, tamu nomor 2. Contohnya kayak Geisha. Geisha kan juga berasal dari kota Pekanbaru. Ada Enau juga, tamu nomor 2, atau 420 yang juga asalnya dari kota Pekanbaru. Nah, dan fenomena musisi Pekanbaru ini kan udah mulai banyak lagi nih, teman Prado yang udah ngerilis singlenya, yang kita ajakin ngobrol di Prado Pekanbaru juga udah banyak banget nih, kita dengerin lagu-lagu mereka, itu kan asik-asik nih teman Prado. Jadi kita akan bahas nanti satu persatu profil mereka ya, dan juga lagu-lagu mereka yang juga udah rilis dan bisa kita dengerin bareng-bareng teman Prado. Sambil juga nanti kita akan menunggu seruan azan Isya pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. So buat kamu stay tune terus di Prado Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Coba aja, pantai dan laut Indonesia semuanya seperti itu. Indah, tenang, bersih tanpa sampah, banyak ikan dan terumbu karang. Terpelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Kan lebih baik untuk masa kini dan masa mendatang.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Nama Pro 2, kalau kita ngomongin musisi asal Kota Pekanbaru, ada nama Geisha yang mungkin jadi salah satu yang langsung muncul di kepala kita, Nama Pro 2. Band yang awalnya bernama Jingga ini berasal dari Pekanbaru yang kemudian mengikuti menggunakan yang kemudian mengganti namanya menjadi Geisha, guys. Dan perjalanan mereka ini bahkan dimulai dari ajang Emma Live Wanted pada 2007 sebelum akhirnya mereka merilis album perdana pada 2009. Jadi kalau selama ini kita cuma tahu lagu-lagu Geisha dari playlist atau radio, guys, ternyata ada cerita panjang dari Pekanbaru di balik perjalanan band ini. Tapi yang menarik, Teman Pro 2, cerita musik Pekanbaru juga gak berhenti di Geisha, karena sekarang juga ada nih generasi musisi dan band baru yang juga sedang membangun jalannya sendiri nih, Teman Pro 2. Ada Zizi Band, salah satu contohnya, Teman Pro 2, band pop yang berdiri di Pekanbaru sejak 2016 ini juga berhasil masuk ke top 30 ajang pencarian bakat band tingkat nasional di tahun ini. Personilnya yang terdiri dari Erina Kanahaya sebagai vokalis, kemudian juga ada Ferdi di gitar, ada Franz Yudika di bass, Sania Ramadhani di drum, dan Adli Rabinelka Putra di keyboard, dan Frandi Rahmatullah di gitar. Yang menarik, perjalanan mereka juga gak langsung mulus, guys, karena mereka juga melewati proses jatuh bangun dan terus meningkatkan kualitas sebelum akhirnya bisa tampil di panggung nasional. Jadi buat Teman Pro 2 yang punya band juga, suka nulis lagu atau baru belajar musik, mungkin cerita Zizi Band ini bisa menunjukkan kalau perjalanan musik itu juga memang dibangun pelan-pelan nih, Teman Pro 2.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Nomor Pro 2, kalau ngomongin band indie Pekanbaru, ada juga drama autentik nih, band yang resmi terbentuk di tahun 2022 ini. Dan menariknya, awal ceritanya juga berangkat dari pertemanan, guys. Imon sebagai vokalis dan juga Fajar yang menjadi gitaris sekaligus penulis lagu, juga sudah saling kenal sejak 2013. Dan setelah sempat bermusik di band berbeda, mereka akhirnya membentuk drama autentik. Nama band ini juga punya cerita Nomor Pro 2. Jadi lagu-lagu mereka ini banyak mengambil inspirasi dari pengalaman pribadi, keresahan, sampai cerita kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang mereka juga udah mulai serius nih untuk membawakan karya mereka ke platform digital. Bahkan mereka juga mengaku sudah punya banyak draft lagu yang secara jumlah ini cukup untuk menjadi materi untuk beberapa album. Jadi ternyata Nomor Pro 2, keresahan sehari-hari yang kelihatannya cuma jadi bahan ngobrol sama temen ya bisa juga berubah nih menjadi lagu. Dan mungkin ini adalah salah satu lagu drama otentik yang akan saya puterin untuk kamu Nomor Pro 2 dengan Lama Sendiri.

0: PC-ku. Tadi PC-ku umur saya 20. Itu tidak kita kuliah. Kuliah di Inggris. Saya mau jadi itu.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa. Cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tomo Pro 2 yang gak kalah menarik adalah bagaimana musik khas Rio juga terus dicoba untuk dikemas dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Salah satunya lewat Rio Rhythm, Tomo Pro 2, kelompok musik yang membawa musik Melayu dengan sentuhan modern. Dan salah satu karya mereka adalah versi Satellite of Zapin yang menggabungkan unsur musik tradisi dengan pendekatan yang lebih modern. Kemudian ada Rino Dezapati dari Rio Rhythm yang juga melihat musik Melayu tetap bisa dekat dengan anak muda selama cara memperkenalkannya juga relevan dengan zaman sekarang. Jadi skena musik Pekanbaru itu sebenarnya cukup beragam, guys. Ada pop, indie, ada band yang mengejar panggung nasional, sampai musisi yang mencoba membawa musik Melayu ke generasi baru. Dan mungkin beberapa tahun lagi, nama yang sekarang masih sering manggung di acara kampus, kafe, komunitas, atau bahkan panggung kecil di Kota Pekanbaru justru bisa menjadi nama besar berikutnya nih, Tomo Pro 2. Makanya kalau ada musisi lokal yang karyanya juga memang kamu suka, jangan cuma bilang bagus lagunya, tapi dengarkan, kenali karyanya, dan kasih ruang buat mereka terus berkembang. Dan itu dia Tomo Pro 2 ya, pembahasan kita di Musik Live Chat edisi hari Sabtu ini, Tomo Pro 2. After ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan menemani kamu tentunya. Kita bakalan masuk di obrolan komunitas nih, Tomo Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, saatnya kita masuk di obrolan komunitas nih. Hari ini kita bakalan membahas tentang komunitas olahraga dan juga kesehatan, guys. Yang akan kita bahas tentunya di malam hari ini. Dan bisa kata temani kamu juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Kita ini bahas apa ya? Kita bakalan bahas fenomena komunitas olahraga yang juga udah ramai banget nih teman Pro 2 ya. Sekarang apalagi sekarang tuh lagi senang-senangnya lari ini guys, lari iya. Jadi fenomena lari ini pada akhirnya membuat banyak komunitas olahraga juga akhirnya terbentuk nih teman Pro 2. Jangan kamu juga adalah salah satu orang yang ikut bergabung dengan salah satu komunitas yang ada di Kota Pekanbaru. Nanti kan kita spill nih teman Pro 2. Sebenarnya apa sih keseruan kalau kita itu gabung atau ikutan sama komunitas-komunitas yang ada, terutama komunitas olahraga yang memang satu hobi nih sama kita teman Pro 2. Pasti bakalan seru. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Stay tune terus.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, gimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
5: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

obrolan komunitas. Dan kalau kita ngomongin komunitas 92, terutama komunitas olahraga ya, yang berhubungan sama olahraga deh. Sekarang kan ada nih orang atau teman-teman kamu, atau kamu sendiri, atau aku yang kalau misalkan diajak olahraga nih, jawabannya kayak mau sih, tapi kayak besok aja gak sih, atau nanti aja gak sih. Terus pas ditanya lagi besoknya, besok aja gak sih gitu. Jadi jawabannya konsisten besok aja. Padahal olahraga itu kan gak seharus selalu datang ke tempat gym guys, lari puluhan kilometer contohnya, atau latihan sampai keringetan banget nih. Dan di Pekanbaru sendiri sekarang ada banyak komunitas olahraga yang justru bikin aktivitas fisik ini jadi terasa lebih seru karena dilakukan bareng-bareng. Ada komunitas lari, sepeda, terus juga badminton, basket, futsal, sampai ke olahraga-olahraga yang mungkin awalnya kita lakukan cuma karena penasaran nih. Dan yang paling menarik, komunitas olahraga ini juga bukan cuma soal siapa aja yang paling cepat dan paling kuat atau paling jago nih. Kadang justru soal ketemu orang baru, punya teman latihan, dan punya alasan buat keluar rumah nih teman berdua. Dan coba deh kamu perhatikan, kalau olahraga sendirian kadang kan kita baru pemanasan dikit tuh udah muncul suara dalam hati kayaknya udah kali ya capek nih. Tapi kalau olahraga bareng-bareng teman berdua, apalagi bareng komunitas, suasanya bisa jadi beda. Ada teman yang ngajakin, ada jadwal yang ditunggu, ada orang-orang yang udah kenal, bahkan ada yang akhirnya jadi teman dekat. Makanya komunitas ini juga bisa membuat olahraga jadi terasa lebih seperti aktivitas sosial nih, contohnya kayak komunitas lari. Sekarang lari juga bukan cuma soal ngejar catatan waktu aja, karena banyak juga orang yang justru menikmati prosesnya, ketemu teman, ngobrol sebelum mulai, lari bareng, lalu nongkrong setelah selesai. Jadi teman berdua, kadang yang bikin kita konsisten olahraga ini bukan karena kita tiba-tiba jadi super disiplin, tapi karena ada orang lain yang bilang kayak, yuk besok kita lari yuk.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Tuh, minjam 100, Pang.
3: Minjam, nangsa malam haji, kami ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kami lah.
2: Umak, bukannya Pang lawan kawan, satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
3: Kada kayak itu, Pang, nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
2: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
3: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah kawan jero masakan ikam.
2: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
3: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik. One internet gasan mencari informasi yang positif.
4: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
5: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
6: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Nomor 2, kalau bicara komunitas olahraga yang cukup mudah ditemukan di Pekanbaru, dan salah satunya tentunya adalah komunitas lari, guys. Kegiatan lari bersama ini biasanya juga bisa dilakukan di berbagai ruang terbuka dan kawasan yang memang ramai digunakan masyarakat untuk berolahraga. Dan menariknya, anggota komunitasnya juga beragam, guys. Ada yang memang sudah rutin berlari, ada yang baru mulai, ada yang tujuannya ikut event, dan ada juga yang sebenarnya cuma ingin lebih aktif untuk bergerak. Jadi jangan merasa harus jago lari dulu baru boleh masuk komunitas Taman Berdoa. Justru komunitas ini bisa menjadi tempat belajar dan kita bisa mulai dari kemampuan sendiri, ngikutin ritme tubuh dan perlahan membangun kebiasaan. Karena tentunya olahraga itu juga bukan perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling hebat, dan yang penting kita juga bergerak dan menikmatinya di Taman Berdoa. Dan bukan cuma lari, di Pekanbaru juga ada masyarakat yang berkumpul melalui berbagai jenis olahraga lain. Ada komunitas badminton yang rutin mencari lawan main, komunitas sepeda yang menjadikan goes sebagai kegiatan bersama, sampai komunitas basket dan futsal yang mempertemukan orang-orang dengan minat yang sama. Dan masing-masing komunitas ini punya karakter yang berbeda. Kalau badminton mungkin serunya ada di pertandingan satu lawan satu atau ganda nih. Kalau sepeda ya bisa jadi justru perjalanan dan obrolan sepanjang rute yang bikin nagih. Sementara olahraga seperti basket dan futsal ini punya sensasi kerja sama tim. Jadi kalau Taman Berdoa selama ini kamu ngerasa olahraga itu membosankan, mungkin masalahnya bukan olahraganya. Mungkin kamu yang belum menemukan olahraga dan komunitas yang cocok nih untuk kamu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Nah, teman Prodo, ada satu hal menarik dari komunitas olahraga yang kadang justru lebih kerasa daripada aktivitas olahraganya sendiri, yaitu adalah pertemanan teman Prodo. Jadi kita bisa datang ke sebuah kegiatan dengan status gak kenal siapa-siapa, lalu beberapa kali ikut kegiatan, mulai hafal nama orang, punya teman latihan, sampai akhirnya punya circle baru. Apalagi buat anak muda yang aktivitas hari-harinya mungkin cuma rumah, kampus, sekolah, kantor, dan balik lagi ke rumah, gaung komunitas juga bisa menjadi salah satu cara untuk memperluas lingkungan sosial. Dan gak harus langsung berkomitmen besar teman Prodo, coba kamu datang ke satu kegiatan, lihat suasananya, kenalan, kalau cocok lanjut, kalau belum cocok ya mungkin ada komunitas lain yang lebih sesuai. Karena pada akhirnya teman Prodo, olahraga bukan cuma tentang tubuh yang bergerak, ada pengalaman, pertemanan, cerita, dan kebiasaan baru yang bisa terbentuk dari sana. Jadi teman Prodo ya, kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa tubuh kamu atau kamu memang lagi butuh aktivitas baru, ya mungkin saatnya kamu cari komunitas olahraga di sekitar Pekanbaru. Siapa tahu nih, niat awalnya cuma mau olahraga tapi pulangnya malah dapat teman baru, teman Prodo. Dan itu dia pembahasan kita di obrolan komunitas hari ini, spesial ngomongin komunitas-komunitas olahraga. Jadi banyak banget teman Prodo sebenarnya komunitas olahraga yang ada di Kota Pekanbaru ini. Ya kalau kamu ngerasa olahraga kamu kalau sendirian aja atau cuma sama teman-teman kamu ini merasa agak membosankan, ya mungkin mencari komunitas yang sesuai dan tepat untuk kamu juga bisa jadi cara atau opsi nih untuk kamu teman Prodo, biar olahraga kamu juga selalu menyenangkan. Jadi gak ada alasan lagi ya kalau malas olahraga. Oke, okay, nanti sama kalau balik lagi teman Prodo di jam 9 hingga nanti jam 11. Seperti biasa kita bakalan masuk di program Bagi-bagi. Bahas gini, bahas gitu tentunya teman Prodo.

Oke, nomor 2, udah jam 9 aja. Gak berasa ya, waktu kita cepat berlalu. Dan kondisi Kota Pekanbaru lagi hujan nih. Kalau hujan-hujan gini, enaknya kita makan yang anget-anget gak sih guys? Malah ngajakin makan nih serius ya kan. Mungkin ada dari sebagian kamu yang gak jadi nih, batal nih malam mingguannya karena hujan. Atau ada yang nekat nerobos hujan nih supaya tetap bisa lanjut malam mingguannya. Ya it's okay, nomor 2. Mumpung lagi libur ya kan, lagi santai, mumpung ada waktunya, ya kalau bisa disempetin buat pergi berkumpul dengan teman-teman ya gas aja. Tapi kalau misalkan gak bisa ya dengerin Pro 2 aja. Oke deh teman Pro 2, dibagi-bagi ini seperti biasa kita bakalan bahas yang seru-seru aja. Dibahas gini bahas gitu teman Pro 2. Nanti kita bakalan bahas apa ya? Apakah tentang apa ya? Nanti deh ya guys ya, kita bahas bareng-bareng. Mungkin kita akan membahas satu fenomena yang berhubungan dengan kesehatan sih sebenarnya teman berdua. Karena ini adalah salah satu kesehatan gimana ya ngomongnya ya. Itu kayak satu fenomena yang sebenarnya kalau misalnya kita mungkin dari kita semua ini pernah ngalaminnya teman berdua. Dan kalau kalian ngelihat berita-berita ya, kalau kita sampai berada dalam kondisi ini, nah ini juga bisa membahayakan ya teman berdua. Apa tuh Risa? Kita bakalan bahas tentang microsleep kali ya teman berdua. Jadi tidur singkat yang ternyata bisa membahayakan, terutama nih buat kamu para pengguna kendaraan bermotor ya. Karena banyak banget nih kejadian-kejadian atau kecelakaan yang terjadi itu diakibatkan karena microsleep ini teman berdua. Nanti kita akan bahas ya, sebenarnya apa sih microsleep ini teman berdua? Apakah memang cuma sekedar rasa kantuk yang muncul tiba-tiba? Nah, dan karena nih microsleep ini bikin kita bisa kehilangan kesadaran walaupun hanya beberapa detik, tapi sungguh sangat bahaya guys kalau ini bisa terjadi ya kan, kalau kita lagi menggunakan kendaraan bermotor. Kita akan bahas nanti sama Pro 2, jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru sambil kita dengerin dulu satu lagu dari kesayangan Akyu, kesayangan kita semua. Ada Hi-Fi nih sama Pro 2 dengan satu-satunya.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?
3: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Nomor 2, kalau kamu pernah ngerasa kayak mengantuk, terus yang rasanya tuh ngantuknya tuh ngantuk banget gitu ya guys. Terus tiba-tiba kayak kamu kehilangan kesadaran selama beberapa detik. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan micro sleep tadi nomor 2. Dan menurut National Institute for Occupational Safety and Health, bagian dari Centers for Disease Control and Prevention, microsleep ini ternyata merupakan kondisi ketika otak kita ini lagi mengalami tidur yang gak sengaja selama beberapa detik guys. Bahkan bisa terlihat masih terjaga, tetapi otak kita ini sebenarnya tidak memproses informasi seperti biasanya. Dan kalau seseorang ini mungkin tetap terlihat seperti lagi duduk, berdiri atau bahkan mengemudi, tetapi kondisi otaknya sebenarnya juga udah memasuki kondisi tidur untuk waktu yang sangat singkat. Tanda-tanya juga sulit banget nih, kayak kamu sulit mengingat beberapa detik atau menit terakhir, kepala kamu tiba-tiba teranguk, kelopak mata yang kerasa berat, pandangan kosong, atau kehilangan fokus terhadap apa yang sedang dilakukan. Dan dalam kondisi tertentu, microsleep ini juga dapat terjadi berulang kali ketika rasa kantuk ini makin berat, guys. Microsleep juga menjadi sangat beresiko nih ketika kamu sedang mengemudi kendaraan. Dan beberapa detik kehilangan kesadaran aja ternyata dapat membuat pengemudi nggak ngelihat kondisi jalan, terlambat ngerem teman berdua, keluar dari jalur, atau nggak menyadari keberadaan kendaraan lain di sekitar kamu, sehingga ini juga bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dan hampir setiap kecelakaan lalu lintas yang fatal yang disebabkan pengemudi yang tertidur sejenak atau microsleep teman berdua.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

Tolong berdua, kalau rasa kantuk udah sulit untuk ditahan, jangan paksakan diri kamu untuk tetap beraktivitas, terutama ketika sedang mengendarai atau melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Istirahat dan mendapatkan tidur yang cukup dan mengenali tanda-tanda kantuk juga dapat membantu mengurangi resiko microsleep. Karena microsleep mungkin udah banyak paham, udah banyak nih orang-orang yang paham, yaitu kondisi yang dapat terjadi ketika seseorang nih terlalu mengantuk guys, tapi yang terpenting bukan hanya mengenal istilahnya, melainkan juga memahami tanda-tandanya dan gak mengabaikan tentunya rasa kantuk terutama saat mengemudi. Dan itu dia Taman Pro 2 bagi-bagi jam 9 ini. Di jam 10 Risa masih akan menemani kamu tentunya, masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu.

bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Hari ini apa yang mau kita bahas nih, guys? Kita mau bahas kalau tadi kita udah bahas tentang si microsleep tadi nih, teman berdoa ya. Tentunya kalau misalkan kita ngerasa ngantuk nih, kita harus buru-buru, teman berdoa, buat berhenti sejenak, apalagi kalau lagi menggunakan kendaraan ya kan, karena banyak banget kejadian yang kecelakaan terutama teman berdua yang disebabkan oleh si microsleep tadi ini. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang perbunga-bungaan. Widih, kok tiba-tiba bunga, Risa? Nah, teman berdua, ini kan bunga ini kan bukan sekedar tanaman yang biasanya tuh kita rawat, kita tanam, teman berdua. Tentunya kenapa bunga ini ditanam ya, karena bentuknya yang indah, warnanya juga yang berwarna-warni, yang segar banget nih kalau kita lihat dan tumbuh di sekitar rumah kita, teman berdua. Tapi bunga ini juga sejak lama kerap menjadi simbol untuk menyampaikan berbagai perasaan juga, mulai dari rasa cinta, persahabatan, rasa terima kasih, hingga ungkapan duka cita. Dan tanpa banyak kata, teman berdua, sebuah buket bunga ini terkadang juga bisa nih menyampaikan pesan yang sulit diungkapkan secara langsung. Dan menariknya, setiap jenis bunga ini juga memiliki makna yang berbeda. Karena itu, memilih bunga yang tepat ini bisa menjadi cara sederhana untuk membuat sebuah momen terasa lebih istimewa juga. Terus, bunga apa aja sih yang sebenarnya cocok untuk mengungkapkan perasaan, teman berdua? Pasti kamu penasaran kan, terutama buat cowok-cowok nih yang mau PDKT-an, pasti nungguin banget nih kira-kira aku mau ngasih bunga apa nih buat doi gitu ya kan. Doi gak tuh? Tua banget Risa, sorry. Jadi kita bakal bahas sama berdua jenis-jenis bunga apa aja yang cocok untuk mengungkapkan berbagai perasaan. Apakah itu bunga mawar atau bunga matahari? Nah, nanti kita bakalan bahas setelah kita dengerin dulu satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Bergema Sampai Selamanya nih, teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: lagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini. Oh.

adalah mawar merah untuk ungkapan cinta nih teman berdua. Dan dikutip dari beberapa sumber, mawar merah ini kan menjadi salah satu bunga yang paling identik dengan cinta dan kasih sayang. Warnanya yang kuat juga sering dikaitkan dengan perasaan romantis, keberanian, dan juga ketulusan. Mawar merah juga bisa diberikan kepada pasangan dalam berbagai kesempatan, seperti hari ulang tahun, anniversary, atau sekedar sebagai kejutan kecil untuk menunjukkan rasa sayang. Terus ada mawar putih sama perdua nih untuk ketulusan. Berbeda dengan mawar merah, mawar putih sendiri ini lebih sering dikaitkan dengan ketulusan, kesucian, penghormatan, dan juga kedamaian. Dan bunga ini juga cocok banget diberikan ketika ingin menyampaikan perasaan yang tulus kepada seseorang. Mawar putih juga kerap digunakan dalam berbagai acara formal maupun momen yang penuh dengan makna. Terus ada bunga matahari untuk semangat dan juga kebahagiaan. Nah, dengan warna kuning cerah dan bentuk yang menyerupai matahari, bunga matahari juga sering dikaitkan dengan kebahagiaan, energi positif, dan juga semangat. Bunga ini juga cocok banget diberikan kepada teman, keluarga, atau seseorang yang sedang membutuhkan dukungan. Dan buket bunga matahari ini juga dapat menjadi pilihan untuk memberikan ucapan selamat atas pencapaian seseorang nih teman berdua. Terus nextnya ada bunga apa nih? Nextnya teman berdua ada krisan untuk persahabatan dan apresiasi. Jadi bunga krisan sendiri ini memiliki warna, beragam warna, dan juga sering dikaitkan dengan keceriaan, persahabatan, serta penghargaan. Krisan kuning contohnya ini bisa menjadi pilihan untuk menunjukkan rasa bahagia dan apresiasi kepada seseorang. Sementara itu, krisan putih ini sering diasosiasikan dengan ketulusan dan penghormatan. Dan keindahan bentuk dan juga variasi warnanya membuat bunga krisan cocok diberikan kepada sahabat maupun orang-orang terdekat nih. Ada tulip juga teman berdua. Kalau tulip ini cocok banget untuk kasih sayang karena tulip dikenal memiliki bentuk yang sederhana tapi elegan. Dan bunga ini juga sering dikaitkan dengan rasa kasih sayang dan perasaan yang hangat nih. Contohnya kayak tulip merah yang juga bisa menjadi pilihan untuk menyampaikan perasaan romantis, sedangkan tulip berwarna lain dapat memberikan kesan ceria dan juga penuh kehangatan teman berdua.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
3: Teman terbaik kamu.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
3: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Tama Pradua, selain itu juga ada bunga lili yang tentunya kita tahu keanggunan dari bunga lilinya Tama Pradua yang bikin bentuk bunganya elegan dan aromanya yang khas, bikin bunga ini juga sering banget digunakan untuk menyampaikan pesan mengenai ketulusan, keanggunan, ataupun penghormatan. Dan lili putih khususnya ini banyak digunakan dalam berbagai momen penting dan juga bisa memberikan kesan tenang serta penuh penghormatan. Terus ada bunga lavender untuk ketenangan juga. Jadi warna ungu lembut dan aroma khas lavender ini membuat bunga ini juga sering dikaitkan dengan ketenangan dan kedamaian. Lavender juga bisa menjadi pilihan untuk diberikan kepada seseorang yang sedang membutuhkan ketenangan atau sebagai bentuk perhatian sederhana. Selain tampil cantik, aromanya juga membuat bunga ini kerasa menenangkan. Terus ada anggrek yang tentunya Taman Pradua dikenal sebagai bunga yang unik dan elegan karena tampilannya yang menawan. Anggrek juga sering digunakan untuk menunjukkan rasa kagum, penghargaan, ataupun penghormatan. Bunga ini juga cocok banget kamu berikan kepada orang yang ingin kamu apresiasi, baik dalam hubungan personal maupun pada momen tertentu seperti perayaan keberhasilan. Terus ada baby's breath Taman Pradua untuk ketulusan dan kesetiaan. Jadi baby's breath ini juga memiliki bunga-bunga kecil berwarna putih yang sering digunakan sebagai pelengkap buket nih. Meski berukuran kecil, bunga ini juga memiliki tampilan yang lembut dan romantis. Nah, tentunya Taman Pradua memberikan bunga juga gak selalu harus menunggu momen khusus ya. Sebuah buket sederhana juga bisa menjadi bentuk perhatian untuk seseorang yang sedang bahagia, membutuhkan dukungan, atau sekedar ingin kita buat tersenyum. Tapi makna bunga juga bisa berbeda menurut budaya, tradisi, warna, dan konteks pemberiannya. Karena itu Taman Pradua selain memilih berdasarkan makna simbolisnya, pilihlah bunga yang sesuai dengan karakter penerima dan suasana yang ingin disampaikan. Karena pada akhirnya Taman Pradua bukan hanya jenis bunganya aja yang bikin pemberian terasa berarti, tapi ketulusan di balik itu yang bikin ya sebuah bunga memiliki cerita masing-masing Taman Pradua. Dan itu dia pembahasan kita dibagi-bagi malam hari ini, bahas gini bahas gitu. Setelah ini jangan kemana-mana, tentunya bakal ada jazz music Taman Pradua yang akan menemani kamu hingga nanti jam 12. Dan sekalian nih saya juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah dengerin Pradua Pekan Baru, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye Taman Pradua.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa, orang Padang.
4: Aku, wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: sebuah inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 26 September 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali mendengarkan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Minggu 27 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza ishtaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan. Keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, wa jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Prodweza.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia bagi Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, batik tulis Kuantan Singingi atau Kuansing dengan motif perahu. Jalur tampil dalam pameran Kriya Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center atau GICC di Senayan, Jakarta pada Sabtu 26 September 2026. Kehadiran produk tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kerajinan sekaligus identitas budaya Kuansing di tingkat nasional. PLT Ketua TPPKK Kabupaten Kuansing Nur Hidayah Munirah mengatakan keikutsertaan batik motif perahu jalur menjadi momentum untuk memperluas pengenalan produk kriya daerah. Ia hadir dalam pembukaan Kriya Nusa bersama Ketua DWP Kuansing, Iza Marlina.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya tentang nomor 2, Wakil Bupati Kampar, Misharti, meninjau progres revitalisasi UPT SDN 012 Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri Hilir pada Sabtu 26 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sarana pendidikan berjalan sesuai rencana dan juga dapat mendukung kegiatan belajar siswa. SDN 012 Rantau Kasih sebelumnya merupakan sekolah jauh dari SDN 002 Rantau Kasih dengan jarak sekitar 30 km. Sekolah tersebut resmi berdiri sebagai satuan pendidikan sendiri pada tahun 2021 dan sebelum mendapat revitalisasi, sebagian ruang kelas masih menggunakan dinding papan.
0: Info Pro 2.
1: Wakil Bupati Kampar Misharti meninjau juga langsung pembangunan jalan yang menghubungkan Kelurahan Sungai Pagar dengan Desa Rantau Kasih, serta akses menuju Kabupaten Pelalawan dan juga Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Sabtu 26 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur tersebut berjalan sesuai rencana dan juga kebutuhan masyarakat. Misharti mengatakan ruas jalan Sungai Pagar Rantau Kasih memiliki peran penting karena menjadi salah satu akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mendukung kegiatan ekonomi dan juga mobilitas antar wilayah. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Selamat pagi, teman produk.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Lebaran keempat FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Good morning dan selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi nih, ada aku teman Pro 2 Gibran Wahyu di ruang dengar kamu ya. Dan kali ini kita ketemu hari ini teman Pro 2 di weekend kali ini ya, di weekend yang cukup sejuk untuk pagi hari ini teman Pro 2. Karena ya semalam, tadi malam teman Pro 2 untuk beberapa wilayah di bagian kota Pekan Baru teman Pro 2 ya, dah cukup terkena, terguyur hujan teman Pro 2. Mungkin kamu jadi salah satu orang yang juga kehujanan mungkin teman Pro 2. Jadi malam ini teman Pro, pagi ini teman Pro 2 ya. Jadi kita santai-santai dulu bareng aku teman Pro 2 di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Gibran Wahyu teman Pro 2. Nanti kita juga bakalan ketemu sampai jam 11. Dan seperti biasa kita bakalan ada di sepeda, nanti bakalan ada informasi-informasi buat kamu dan juga lagu-lagu menarik, lagu-lagu yang cukup menghibur buat kamu teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, sambil kita menunggu ya, menunggu informasi yang bakalan kita kasih tahu teman Pro 2 buat kamu, kita dengerin dulu ya Bilal Indra Jaya, Saujana buat kamu.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

Edel, menarik teman Pro 2 untuk informasi pertama ini ya dari dunia pendidikan. Sejumlah guru penerima Menteri National Awards for Educator 2026 mengembangkan cara belajar yang gak cuma bikin siswa itu bisa paham materinya aja teman Pro 2, tapi juga ngajak mereka itu ngelakuin aksi nyata. Nih salah satunya contohnya ada Muhammad Izar Mahendra Surya Nugraha dari SMP Nation Star Academy Surabaya. Ia tuh ngajak siswanya untuk belajar soal masalah sampah plastik yang ada di sekitar sekolah. Karena sekolahnya itu berada di dekat sungai teman Pro 2, dan ketika hujan yang deras, sampah plastik itu sering terbawa arus dan juga menumpuk di lingkungan sekitarnya. Nah dari situ, siswa itu diajak memahami dampak pencemaran plastik, mencari bahan yang bisa terurai secara alami, sampai juga membuat prototipe bioplastik. Jadi mereka teman Pro 2 itu nggak cuma belajar itu sampah plastik itu cuma sekedar mencemari lingkungan aja, tapi juga diajak berpikir terus apa aja hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi sampah plastik.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Kak, itu foto siapa ya yang di depan kelas?
3: Mana? Itu foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita. Dan yang di tengah itu, gambar burung Garuda yang adalah simbol negara kita, dek.
2: Kenapa dibuat di depan kelas?
3: Bukan hanya di depan kelas saja kok. Di dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan juga dipajang ya. Karena itu aturan wajib yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tepatnya di pasal 53 ayat 1. Ini jadi salah satu sarana edukasi penerapan sila keempat dengan memahami pentingnya suatu simbol atau lambang negara kita.
2: Oke deh kak, aku belajar dulu ya. Assalamualaikum.

Mementari Leadership Awards 2026. Di SMP dan juga SMA Lentera Harapan, ia juga mengembangkan gerakan sekolah menulis buku untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa setelah pandemi. Kegiatannya macam-macam tuh, Mbro 2, siswa itu nggak cuma ngebaca doang, tapi juga ngenulisin buku ya, dan juga ngelakuin riset, sampai juga ikut festival literasi. Dan ada juga ngebikin desain sampul. Mereka juga dilibatkan dalam aksi lingkungan, salah satunya untuk menanam 1.100 bakau dan juga 200 bambu. Dari berbagai praktek ini, Mbro 2, kelihatan ya kalau pembelajaran itu bisa dimulai dari persoalan yang dekat dengan siswa. Mereka itu bisa memahamin masalah, nyari ide, terus juga nyobain buat ngelakuin sesuatu. Jadi Mbro 2, belajar itu bukan harus tahu jawabannya doang ya gitu ya, cara belajar itu, tapi juga harus tahu apa yang bisa dilakuin setelah ngedapetin ilmunya. Jadi langsung dipraktekin, Mbro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
1: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
2: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
1: Iyo, roh aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
1: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur ae.
1: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Lanjut ada kabar membanggakan nomor 2 datang dari bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026. Tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil meraih medali emas nomor bergu di putra, nomor bergu putra di Jepang. Dan prestasi ini juga mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menghadiri turnamen bulu tangkis dalam HUT ke-60 Kahmi di Senayan di Jakarta 26 September 2026 hari Sabtu nomor 2. Dan turnamen tersebut diikuti sekitar 69 pasangan dan juga mempertandingkan 3 nomor yaitu ganda putri, ganda putra dan juga ganda campuran. Dan menarik lagi nomor 2, Viva Yoga ini juga menyoroti kontribusi Indonesia di dunia bulu tangkis internasional. Bukan cuma lewat prestasi atlet aja, tapi sejumlah pelatih asal Indonesia juga dipercaya melatih di negara lain seperti Malaysia, Thailand, Kanada, Belanda, Korea Selatan, Jepang sampai juga Tiongkok. Yang artinya nih nomor 2, kemampuan Indonesia di bulu tangkis itu nggak cuma kelihatan dari pemainnya aja ya, tapi juga kualitas pelatih atau coachnya yang ikut dibutuhkan di berbagai negara. Dan nanti teman-teman berdua kita lanjut lagi teman-teman berdua ya di jam 7 bakalan ada sepada juga buat ngasih informasi buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.